0: WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
2: Puspita Raja Herbal.
1: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi. Begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya. Sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir, apa kata-kata apa yang harus saya utarakan, apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar. Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak pekerjaan sehari-harinya, otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal. Seperti saya sebut tadi, ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka total lah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu. Sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir, kapan sembuhnya? misalnya yang sakit orang tua ya, kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi apa titik perhatian dari keluarga.
2: Iya, betul.
1: Nah, pentingnya organ-organ ini, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi

ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya. Faktor-faktor yang merusak jantung, ini saya dari organnya ya. Faktor yang bisa merusak jantung adalah, satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah, satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah itu bisa terjadi. Pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung, yang berbahaya buat jantung. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum. Itu dia akan membawa hijau daun. Di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung,

0: penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung satu genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan satu genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya, cuma sama persis di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu, seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi, dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah, adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa, oh seruni ini toh, oh ternyata di belakang rumah saya ada itu. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
1: Produk mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah. Termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus-menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya.
3: Direbus
2: ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabetes belum terkena komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat. Tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silahkan, bagus. Tapi ya itu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
3: Untuk yang paru-parunya kotor?
2: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut. Air, lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya pasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal produk kita ya.
4: Produk Proal
0: Puspita Raja Herbal.
4: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
5: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
4: Minum produk Proal
0: Puspita Raja Herbal.
4: Sembuhkan asam lambung, lambung.

0: Kapsul pagi dan sore. Proal
1: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal. Puspita.

0: Serno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya
1: setiap paru-paru sama ya.
0: Jadi tadi lumut
1: air
0: genggam ya. Kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun kunyit 2 lembar
1: ya.
0: Direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
1: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 gelas jadikan 1. Jadi
0: diminum
1: nanti
0: sehari
1: sekali sih. Sehari sekali aja.
0: Sehari sekali.
1: Besok
0: selama
1: dia ganti lagi selama 15 hari.
0: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
1: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya talkshow baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih. Kulit bawang putih secukupnya kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
0: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
1: Satu cukup aja. Ya.
0: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
1: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
0: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya enggak

0: Tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
1: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya. Garis bawahi, hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal, Bapak. Bukan normalnya yang dilihat, Bu, tapi gen hipertensi ibu itu akan mempengaruhi sewaktu-waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal, tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya, Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja, gitu ya. Tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat. Ya, itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori ya Bu ya. Kalau dia penuh oksigennya, maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok. Ambil batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. Ambil krokot merah. Nah, krokot merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, krokot merah. Ini kita ambil 1 genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung. Gitu kan, dari akibat hipertensi.
0: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit, kira-kira
1: jeda 1 jam.
0: Oh, jeda 1 jam. Ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari...
1: Dari herbal dulu. Mbak Indri, semua saja, kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka, jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, di antaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah semua sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu dijok-dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat. Ya. Kemudian di jok yang kedua, senyawa sudah kita telan, habis. Percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
0: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa nggak menyebutkan ya, untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
1: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah, sama
0: 5 lembar ya. Daun kacang, kemudian jambe muda 1, ya. Kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya. 1 gelas.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre.
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
5: Daun kunyit.
4: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya,
5: direbus.
4: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar.
5: 2 lembar.
4: Direbus ya, untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nuri. Anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
5: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu semua saja yang bermasalah pada trombosit, mudah sekali turun. Ini jus Bu, ini enak ini nih. Saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya. 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis. Sekali jus kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas, dimakan, karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama, dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat, pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya 1 gelas berarti.
4: Satu.
5: Ini di saat saya mahasiswa dulu Bu. Saya uji cobanya di saat saya mahasiswa. Masih usia-usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya. Usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil Ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya. Tapi kondisi badan kita pegang panas ya. Tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
4: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
5: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya Bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya Bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena pengumbalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau selama 6 bulan dicairkan ya. Obat apa yang bisa dibuat untuk mencairkan darah?
2: Mencairkan darah? Mudah sekali ya. Saya sudah memberikan resep yang untuk trombosit. Begitu trombosit turun, artinya darah mengental. Resep trombosit bisa digunakan kepada mereka yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kalau ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
1: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klacit 3C Gan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh, tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
2: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya. Sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah, ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya itu ya, kersen kalau bahasa Jawa. Ambil satu genggam, kemudian kunyitnya 3. Jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen, direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
1: Diminum pagi dan sore?
2: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam satu hari sembuh, berarti sudah satu hari aja.
1: Itu ya.
2: Kok belum sempurna misalnya, teruskan ke dua hari sembuh ya, dia berhenti di dua hari gitu ya.
1: Gitu.
2: Jadi ngikuti aja.
1: Ngikuti sudah kering atau belum?
2: Ya betul ya. Ya.
1: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
2: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12 itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan tapi otot.
3: Produk G1000 menyembuhkan radang saraf otak, mensuplai oksigen dan vitamin B12, meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Produk G1000 3 kapsul.

0: Ibu Madaina sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, dan perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
1: Yeah. Ya.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkerang-sengkerang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagung 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkerang-sengkerang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya. Kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Bu Sumarsi di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh, dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini Ibu, kalau Ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi Ibu ada kewajiban, Ibu harus rebus ya Ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetehan ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya, ya Ibu ya. Ya.
0: Berikutnya dari Ibu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol, perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya, Ibu kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata Ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2.
2: Produk A2, produk

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudara pendengar, Van Hasan Sabilah, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sabilah selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
2: Terima kasih Pak Hasan Sabilah atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi boleh gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sabilah di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sabilah. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasi Indo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabilah.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: You are listening 100% Music Station.
1: Gembira Raya Jaya.
2: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Apa kabarnya di hari Sabtu yang cerah ini? Kita berada di edisi di lembar keempat di bulan Juli 2024. 2026 Mbak Tika. Pastinya di Semangat Pagi, dan pastinya kita berada di kawasan Jalan Kestubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Dan selamat pagi menjelang siang. Semoga di hari Sabtu ini, ya kan, yang cerah, bisa dibilang cerah karena Kota Samarinda udah diserang dengan cerah, ya kan. Sahabat selalu sehat, terus juga selalu bahagia dan penuh semangat untuk menjalani harinya dan akhir pekannya. Nah, seperti biasanya kalau di hari Sabtu ada Tika Gazwet yang bakal menemani hingga merapat di pukul 12. Seperti biasa, Tika akan menemani aktivitas pagi sahabat semuanya di Semangat Pagi special edisi dengan tembang-tembang Bollywood. Spesialnya music by request ya sahabat. Ya, selama beberapa jam ke depan kita bakal bernostalgia, terus juga mungkin mengenang masa lalu. Enggak juga sih lagu-lagu nostalgia, tapi lagu-lagu Bollywood terbaru juga bisa kita gaskan ya sahabat semuanya. Pastinya dengan lagu-lagu Bollywood favorit pilihan sahabat semuanya. Ayo cung angkat tangan, siapa di sini yang suka banget dengerin lagu Bollywood? Sudah siap? Udah siap ya. Kalau udah siap, Tika bakal buka layanannya kita. Kita bakal buka layanan di via telepon di 0541767619, atau sahabat bisa langsung komen-komen di kolom komen Fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Selamat pagi dulu deh buat kamu semuanya. Langsung komen-komen aja di fanspage kita ya. Kita tembangnya spesial lagu-lagu Bollywood. Jadi kalau buat kamu yang pengen request lagu, langsung angkat teleponnya, langsung komen di kolom komen fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Halo, selamat pagi juga yang sudah gabung bareng sama diriku di sini. Dan pastinya untuk kamu semuanya tetap menikmati suasana pada pagi di 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Oke, kalau gitu telepon kita sudah berdering sahabat. Kayaknya kita gak asik kalau gak nyapa para pendengar kita di luaran sana. Yuk, telepon berdering lagi. Mbak Tika mah kelamaan katanya. Ya, mohon maaf, gimana dong? Kita harus cuap-cuap dulu. Kalau bahasanya kita tuh apa, mukadimah. Mukadimah gak tuh? Oke, Del, semangat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi Mama.
1: Selamat pagi sayangku cintaku.
0: Iya, halo cantikku. Ma. Nah, hilang dah suaranya.
1: Tika.
0: Pun
1: ada ya Tika.
0: Oh, ada kah? Adakah orangnya?
1: Ay. Kalau pindah atau jungkang Tika lah.
0: Jangan dong. Masa pagi-pagi sudah main terjungkang.
1: Gak tahu ay Tika ay.
0: Yaudah, pagi hari ini Tika mau diajak kemana dulu sama Mama?
1: Ke India.
0: Baik, lagunya apa?
1: Tika, aku
0: yang ngajakin
1: curi-curi.
0: Cupke.
1: Bisa lah.
0: Bisa dong.
1: Mereka bisa. Kalau pernah bisa rancakan sudah diputar jadi saya kada bisa diputarkan ya bisa ay lah.
0: Bisa dong.
1: Alhamdulillah bisa.
0: Salam-salamnya
1: Tika, aku buat kabaritaan aja buat
0: siap.
1: Tika yang terbaik, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: cintaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Selamat pagi dulu deh TV Ruang Tengah juga sudah ada gabungan bareng sama Tika. FYI ya, aku live hari ini. Siapa tahu ada yang mau nge-give aku dan selamat pagi juga buat Ira. Makasih buat Mama yang juga ada di Pinang Habang ya, pendengar setia kita yang ada di kawasan Pinang Habang Banjar sana. Yuk, yang gabungan lewat aku, lewat live aku, silakan tap dulu layarnya atau kalian mau komen kolom komen fanspage Radio Gembira Rejaya, langsung aja jalan-jalan ke Facebooknya Radio Gembira Rejaya, ketemu fanspage-nya, setelah itu komen lihat tap, kalau tap layar di TikTok. Ya kan? Kalau tap layar di TikTok, aku juga buka TikTokku kok ya. Atau juga kalau misalnya mau komen di fanspage juga bisa gitu kan. Aku bacain kok. Yuk. Gas, siapa lagi? Ada Syarani Salmi ya. Ada Bang Samsul Hidayana SPID bareng sama Bang Yudi. Bang Yudi kayaknya ngambil bagian pagi hari ini ya. Biasanya kalau aku live begini itu muncul loh Bang Muhammad Ab. Tapi hari ini Bang Muhammad Ab nggak ada ya. Jadi ini siapa nih yang gabungan nih? Oh, hilang lagi dianya. Adanya Ma Ira katanya gitu. Oke, makasih. Kamsia. Ya deh lagi balik lagi 0541-767619 ya sahabat semuanya. Kita ingetin ya, Tika ingetin lagi, tembang-tembang kita adalah tembang-tembang Bollywood. Tika menemani sampai merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, jam 12 siang. Sehat banget diriku ini. Tuh, makin gimana, makin centes gak diriku? Makin centes. Alhamdulillah masih sehat ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Gak kurang satu apapun. Ini kayaknya kamera aku kesini banget deh. Nanti deh kita pindahin ya. Ya, kamu makin cantik katanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Yaudah, di 0541-767619 mana lagi suaranya sahabat? Tika tungguin lagi untuk gabungannya di pagi hari ini. Sementara untuk kebersamaan kita di sini sampai jam 12 siang, ditemani dengan tembang-tembang Bollywood. Tenang ya sahabat semuanya, kita gak cuma ditemani dengan teman-teman Bollywood kok, tapi kita juga ditemani dengan jamu Puspita Raja Herbal. Kami gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Jadi pastinya pastikan semuanya kamu menikmati akhir pekan kamu, ya kan? Dan yang pastinya bikin semangat kamu di pagi hari ini makin semangat. By the way, buat kamu semuanya, yuk degaskan, silahkan kembali. 0541-76-76-19, kita buka.

memang misalnya edisi hari Sabtu ini kan kalau kata orang kan weekend ya sahabat semuanya. Ya katanya sih sebagian ada yang memang memilih untuk bersantai, atau ada sebagian juga yang masih disibukkan dengan aktivitas dan rutinitasnya. Nah, by the way nih, mumpung cuaca Kota Samarinda lagi cerah-cerahnya, walaupun memang kadang ya wah, pagi sampai siang panas melentong sampai di kepala. Tahu-tahu sore atau jam-jam 2 atau jam-jam 3 tiba-tiba gitu kan hujan turun. Tapi mumpung weekend ya, jangan dipakai buat hanya sekedar bahan tok ya. Jadi paling enggak enaknya digunakan untuk apa? Ya olahraga atau mungkin sekedar jalan-jalan santai. Kalau kamu suka bersepeda, ya mungkin gak ada salahnya untuk coba bersepeda, ya kan? Atau gini, Sabtu ini digunakan momen untuk bersih-bersih rumah. Kalau kata kita tuh umbah-umbah gak tuh? Umbah-umbah waktunya kamu bersih-bersih rumah. Terus setel Radio Gembira Reja ya, dengerin lagu Bollywoodnya. Aduh Mbak Tika gak punya radio. Udah buka aja live streaming kita. Kita buka website. Udah tuh tinggal cek tuh Radio Gembira Reja secara online. Jadi kamu udah bisa dengerin Radio GRJ tuh secara online. Dimanapun kamu berada, selama kamu punya sinyal dan kamu punya kuota, kamu bisa dengerin aku cuap-cuap di sini. Ya kan? Sambil masak, sambil umbah-umbah, what it? Sambil bersih-bersih gitu kan, nyapu, ngepel, ditemani lagu Bollywood, asik gak kan? Yuk, makasih, tap-tap dulu layarnya yang gabungan sama aku lewat TikTok dan juga yang lagi dengerin aku lewat fanspage Radio Gembira Reja, silakan komen ya, komen aja. Hai, cantik. Apa kodrat? Idi. Iya nih, wis manggilnya hai cantik lagi. Tahu aja. Ini biasanya kalau kayak gini-gini nih tanda-tanda gitu. Tanda-tanda gitu. Aku enggak bisa kalau dibilang hai cantik. Paling enak tuh di belakangnya ditawarin. Hei cantik, mau lemon tea enggak gitu, atau mau es teh enggak gitu. Atau mau milk tea enggak? Nah, gitu. Katanya baca lagi nganggur gitu. Oke deh kalau gitu sahabat, kita dengerin lagu dulu kali ya. Boleh kan ya? Sedikit bernostalgia sedikit ya dengan lagu yang satu ini nih. Emang lagunya apa? Tadi mama requestnya, Mak, yang ada di Pinang Habang. Lagu Cori-Cori katanya. Cupke-cupke. Waduh, lagu lama nih. Iyalah, lagu lama. Lama banget ini lagu. Lagu lama di era tahun berapa ya? Lupa, tiga sampai... Lagu Cori-Cori Cupke-Cupke ini kan film Cori-Cori Cupke-Cupke juga. Ada Salman Khan, ada Rene Mukherjee, ada Pretty Zinta. Pas banget kan? Nih lagu tema-temanya romantis. Bayangin aja lah Sabtu cerah gini kan, dengerin lagu Cori-Cori Cupke-Cupke. Asik. Kita gaskan aja langsung, jangan kemana-mana, pantengin Radio Gembira Raya Jaya.

0: macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja.
2: Terus yang request lagunya lelaki pilihan, nah dari kakak Rini Aryan katanya.
3: Hai sahabat Radio Gembira Reja ya, jangan lupa stay tune di 104,3 FM.
4: Informasi dan topiknya menarik, kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
5: Yuk lanjut lagi tahu pulang terakhir siapa di sana semangat lagi.
3: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
4: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio GRG deh.
6: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @gembiraraya jaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.

0: Sobat Radio Gembira Raya Jaya, Radio Nyorang Samarinda. Satu lagu udah kita hadirkan, film dari soundtrack Cori Cori Cupke Cupke ya. Dan lagunya juga sama, Cori Cori Cupke Cupke, iya kan? Ya, kita tahu bahwasannya film Cori Cori Cupke Cupke ini adalah drama romantis Bollywood di tahun 2001, ya kan? Ada Bang Salman Khan, ada Rani Mukherjee sama Preity Zinta. Cukup berani sih pada masanya karena ini mengangkat tema tentang ibu pengganti, ya kan? Meminjam rahim perempuan untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan baby gitu kan. Cukup berani loh di tahun 2001. Dan juga di Bollywood itu ternyata banyak kok, ya kan, yang memang menggunakan ibu, apa sih namanya, ibu pengganti gitu. Hal ini mungkin dikarenakan misalnya si ibu dalam kondisi sakit tapi mereka masih ingin punya anak atau dan lain sebagainya. Dan lagu Curi-curi Cupke-cupke ini pun juga cukup ini ya, apa namanya, cukup membuat hati agak gimana gitu. Iya dong, cori-cori cupke-cupke, diam-diam, dan sembunyi-sembunyi, diam-diam tuh. Jadi kalau menyukai seseorang, diam-diam, sembunyi-sembunyi, nah tuh bahaya nih kalau yang sembunyi-sembunyi begini. Oke deh, yuk silakan buat sahabat semuanya yang mungkin mau dengerin lagu romantis yang mungkin melekat di hati, atau mungkin pengen dengerin lagu yang lebih uap lagi, ya silakan gabungin di 0541767619 atau langsung komen di kolom komen ya. Semangat pagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Apa kabar Mbak Tika?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Udah punya gabungan kan Mbak Tika?
0: Belum nih.
1: Kirain sudah ada yang gabungan.
0: Tadi mama yang baru gabungan sama aku.
1: Ya?
0: Tadi mama yang gabungan sama aku.
1: Oh, mama Tina Abang ya? Jadi, request lagu Mbak Tika.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Dari filmnya Yehdil Asikana.
0: Yehdil Asikana?
1: Dari filmnya itu. Judulnya I Am In Love.
0: I Am In Love. Yeah. Oke deh, aku cari dulu ya.
1: Ya, salamnya buat mamanya Bang Rian Hidayat ya, sama pagi. Terus buat Bang Madun, dan juga Bang Dismar, buat Oma Haikal. Ada juga Kak Aros ya, sama pagi.
0: Iya.
1: Ada Bang Rian Poket di Kenari juga. Bang Ipin. Terus ada Buto Mitran, Buto Ago. Ada Bunda Rosmiati juga.
0: Siap.
1: Ada siapa lagi ya? Ada Bang Pardingin-dingin juga di tengah-tengah ya. Buat semuanya aja, sahabat GRG tanpa terkecuali.
0: Oke, makasih.
1: Ada Mbak Tika. Ya deh, buat Mbak Tikanya selamat bertugas saja ya.
0: Sama-sama sama, Bang Taufik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Taufik yang ada di Handil Terusan. Yuk, di belakangnya Bang Taufik yang ada di Handil Terusan. Semangat pagi, ada siapa nih?
2: Kamu berbicara hebat. Kami gak kemana-mana, ada Tika di GRG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku isi absen di GMC. Aku pulang terapi.
0: Nah, pulang terapi kemana?
2: Di kesela di RT 35.
0: Terapi apa ceritanya?
2: Terapi aja, macam teman-teman kan harus ada sakit mah itu. Terus ada juga sakit kepala, tapi sakit kepalanya mah ini yang kuping ini sih.
0: Vertigo.
2: Yang ada gangguan di kuping tuh apa namanya? Bakas. Ini apa namanya nih ya? Ibaratkan luka itu. Apa namanya sih? Kendang-kendang nih. Nggak dengar, tapi alhamdulillah sudah kan mendingan kan. Ini kupingnya sudah bisa.
0: Udah bisa dengar.
2: Dengan suaranya Tika yang cantik.
0: Siap.
2: Terus emahnya belum. Getah hati.
0: Boleh.
2: Ya sudah agak lumayan. Terus asik emahnya belum. Kan tadi makannya gak boleh yang berminyak sih.
0: Terus. Betul.
2: Jadi emosi deh.
0: Oke, okay, Bunga Rus mau request lagu apa?
2: Ketika. Lagunya sih. Lagunya enak ya. Yang itu titik yang Raja itu kan sih.
0: Yang mana Raja?
2: Lancar nggak di setel?
0: Yang mana Raja mana? Maharaja kah?
2: Yang naik kuda itu.
0: Hah? Naik kuda?
2: Udah kah?
0: Naik kuda. Maharaja kah?
2: Maharaja.
0: Bisa.
2: Nah yaudah, itu aja ya Kik.
0: Oke.
2: Nyapa-nyapanya buat Taufik tadi. Terima kasih ya Taufik. Terus yang buka pintu mama ya. Mama yang di Bandel ya. Mama Rian Sinar Sabang, lawan Riannya. Semoga sehat selalu di sana. Buat Isna, buat Mbak Nurul yang ceria sama yang di Jalan Kulir, Kemudila, Mbak Idris, Oma, Bunda Tepian sama Bapak Padirnya, Abah Sera, Abah Rangga, Abah Minito, Abah Dayanto, Abah Siti, Abah Buran Habur, Pan Madun, Pan Salim, Hikmah sama Linanya. Terus buat Karian Roket sama itu hobinya. Bang Teko Koko, Bang Daengon Hakim, buat Yudin, buat Oma, buat Hanipi, Ripi, buat sejanya aja. Spesialnya buat buat Tika ya, semoga ya selalu semangat sinyalnya. Terima kasih ya Tika.
0: Sama-sama Bunga Ros.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunga Ros yang ada di seputaran apa sih namanya, Bengkuring ya, Kota Samarinda. Makasih. Dan sahabat, 8 menit lagi kita akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Jadi buat kamu semuanya standby aja di posisi masing-masing. Dan seperti biasanya kita akan ditemani dengan tembang-tembang Bollywood untuk Anda semuanya hingga nanti merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Ditemani dengan 3 pastinya, benar. Kita ditemani bersama Jamu Puspita Raja Herbal. Iya dong. Jamu Puspita Raja Herbal adalah salah satu obatan herbal yang sudah memang berstandarisasi dan sudah teruji secara klinis. Aman untuk dikonsumsi baik tua maupun muda, dan ini adalah produk herbal asal Indonesia yang diproduksi oleh CV Puspita Raja Herbal. Memiliki banyak sekali produk-produk andalan dan punya manfaat untuk mengkondisikan kesehatan seperti nyeri sendi, kolesterol, diabetes, terus juga kesehatan mata, dan masih banyak lagi. Apalagi ini sudah terdaftar di BPOM ya sahabat, obatnya sebagai obat jamu Indonesia. Gak cuma hanya kesehatan aja, tapi juga untuk kecantikan. Jamu Puspita Raja Herbal juga punya produknya. Oh iya benar, kita punya Oksya ya. Kalau Oksya itu kan kayak nyeri persendian atau pegelinu ya kan. Terus kita juga punya Planatur. Planatur ini biasanya untuk kamu yang punya masalah kolesterol dan darah tinggi. Pas banget kan? Karena dia mampu mengurangi lemak di dalam darah dan membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi. Terus juga kita punya Kolhap nih. Kolhap ini diperuntukkan untuk kamu yang punya permasalahan seperti mata katarak gitu. Jadi paling tidak membantu kamu untuk meringankan gejala gitu, sahabat semuanya. Perlu diingat, sahabat, bahwasannya produk-produk herbal atau jamu-jamu biasanya umumnya itu penggunaan tradisional khasiatnya memang berbeda-beda di setiap orang. Nah, untuk penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, gangguan ginjal ataupun jantung, memang sebaiknya tetap selalu berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan sebelum menggunakan produk herbal sebagai pendamping pengobatan. Nah, jika kamu nih sahabat pengen tahu informasi lebih lengkap tentang produk Puspita Raja Herbal, kamu bisa berkonsultasi melalui layanan call center kami di 0812-5624-7494, di 0812-5624-7494, atau sahabat bisa langsung datang ke Radio Gembira Reja ya, yang beralamat di Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game lantai 2 ya sahabat, lantai 2 Kota Samarinda. Kita ada di Kota Samarinda di daerah Kalimantan Timur. Jadi gas-gas ngeng ya kan? Gas-gas ngeng kalau pengen tahu tentang produk Puspita Raja Herbal. Karena memang jamu Puspita Raja Herbal kami gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Oke, buat kamu semuanya yang mungkin baru aja menemukan frekuensi Radio Gembira Rejaya, selamat mendengarkan dan happy listening selalu, dengerin Radio GRJ. Ya, kalaupun memang kamu lagi menyimak kami melalui streaming, tap-tap dulu layar kamu dan juga sematkan atau mungkin share ke teman-teman kamu untuk bisa gabungan bareng sama kita di Radio Gembira Rejaya. Kita tunggu kebersamaan Anda, sahabat. Kita punya layanan via telepon di 0541767619 dan kita juga punya layanan fanspage Radio Gembira Rejaya. Langsung ke fanpage Radio GRJ aja, langsung komen di kolom komennya. Edisi hari ini kita berada di lembar ke bulan 4 di bulan Juli 2026 dengan teman-teman Bollywood. Ya, kita lagu-lagu Bollywood ah, celo bada pokoknya ya. Jadi mau dengerin langsung listening. Ya kan, langsung listening aja. Selamat pagi dulu buat kamu yang mungkin lagi gabungan di fanspage kita pada pagi hari ini. Kita coba cek dulu deh, ada aja yang berkomen. Apa tuh? Mbak Tika puterin lagu yang mana aja? Kada hafal judulnya. Itu di folder, disedot, banyak halilingnya katanya. Oh gitu. Aduh. Ada-ada aja nih ya. Bang Samsul DNSPID, halo selamat pagi. Di Purwokerto, Ngadi Louis, Selatan, Jawa Timur, monitor salamnya aja deh. Selamat pagi buat Mbak Tikanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga yang mungkin lagi memandu kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Makasih loh buat apa sih namanya? Ya begitulah. Ya di 0541767619 lagi komen-komennya. Ini Mbak Epi Robisma nih belum ada muncul nih. Halo Bang Muhammad A. Bang Muhammad A biasanya ada muncul di live TikTok aku, tapi tumben hari ini di sini. Lagi memantau keadaan aja katanya Mbak Tika. Oke deh, sahabat semuanya, nikmati kebersamaan kita dan juga lagu-lagu Bollywood Tika persembahkan untuk Anda semuanya. Nih, Tika capcus-capcus nih ya. Karena kenapa? Nanti di pukul 10 kita akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia untuk semangat nasionalisme kita. Dan pastinya untuk kamu semuanya yang mungkin juga lagi kemana-mana ya, kemana-mana nggak tuh, kemana-mana lah, kesana kesini kesitu kesini, aduh pokoknya lah begitu. Yuk girls kan, yuk silakan, kita tunggu, kita nanti kita hadirkan kembali.

0: Oke, buat sahabat semuanya, pantengin Radio GRJ dimanapun Anda berada dalam kebersamaan kali ini. Dan pas pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan ajak sahabat semuanya dulu untuk Inilah pokoknya jangan kemana-mana ya sahabat semuanya, pantengin Radio GRJ dulu. Yang mungkin sedang beraktivitas, mau rehat sejenak, boleh menghentikan aktivitas dulu sejenak ke kita juga bisa. Jadi jangan kemana-mana, oke sahabat semuanya.
1: Setia dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Terima kasih untuk sahabat Radio Gembira Rijaya, dan kita sudah sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga semangat cinta kita terhadap tanah air itu selalu tertanam di dalam hati kita dan menjadi semangat kita untuk menjalankan aktivitasnya. Walaupun ada walaupun Indonesia kita sekarang kayaknya lagi tidak benar baik-baik saja. Ya, tidak benar baik-baik saja ya, you know lah. Apalagi kita yang memang berkutat dalam sebagai orang-orang korporat yang memang mengejar rupiah gitu kan. Jadi benar-benar dalam kondisi Indonesia kita tuh sedang tidak baik-baik saja ya, sahabat semuanya. Dan selamat pagi, selamat berakhir pekan atau weekend untuk kamu semuanya. Mudah-mudahan di hari Sabtu ini penuh dengan kebahagiaan, kamu penuh dengan kesehatan, keberkahan, yang pastinya Tika bakal menemani kamu dengan tembang-tembang Bollywood ya. Yaudah, sambil deh, sambil nongkrong bareng sama Tika pagi hari ini, gak ada salahnya untuk menyeduh sedikit teh hangat atau kopi. Yang mungkin suka ngopi, yuk kopi. Yang suka minum susu, ayo bikin susu. Kalau memang yang suka teh, teh. Kalau yang lagi di jalan, masa iya nyeduh sih Mbak Tika? Ya kalau memang lagi di jalan, ya hati-hati di jalan. Jangan buru-buru. Jangan gedublak, gedebung, gedebus, gedebes gitu. Hidup boleh dar-der-dor atau gedebak-gedebuk, tapi hati tetap harus titi DJ. Hati-hati di jalan. Yaudah deh, ditemani dengan deretan lagu-lagu Bollywood. Kita Bollywood ya. Iya kali aku bukan Rahwana. Ya kan? Jadi kita temannya Bollywood hari ini. Jadi silakan yang mau request lagu-lagu India, tetap semangat dan tetap menikmati suasana pada pagi hari ini bareng sama Tiga Gaswat di Semangat Pagi Jamu Puspita Raja Herb.

Oke, 104.3 FM, radionya orang Samarinda. Ya, ada dua lagu yang bakal hadir dalam kebersamaan kita pada pagi hari ini. Jadi, kali ini kita bakal hadirkan dulu sebelum Tika kasih lagu-lagu yang lain. Kali ini bakalan ada dua lagu, judulnya I Am In Love, yang juga udah direquel sama Bang Taufik yang ada di Handil Terusan. Terus ada Maharaja yang juga direquel sama Bunga Rose dalam kebersamaan kita yang ada di kawasan Bengkuring. Jadi buat Bunga Rose sama Bang Taufik, ya semangat pagi dulu untuk kamunya. Happy listening selalu. I Am In Love.

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Saat ini Anda mendengarkan 104,3 Gembira Raya Jaya FM, 100% Music Station.
4: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
3: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

Masih bareng sama Radio Gembira Reja ya? Iya dong pasti. Buat kamu semuanya manteng di sana. Gimana? Dua lagu loh udah denger, dua lagu. Nah, tuh ya kan? Silakan. Tiga masih buka layanan via telepon kita ya di 0541-76-76-19 sampai nanti merapat di pukul 12. Tiga sampai jam 12 aja ya. Habis itu kita bakal

Pulang Yudada babay. Ihi. Yudada babay enggak tuh. Enggak mau babay gitu. Ya udah, silakan buat sama semuanya request lagu, silakan request lagunya 0541 767619 atau langsung datang ke Fanspec Radio Gembira Rejaya juga boleh ya. Kita bakal buka layanan via teleponnya, via Fanspec-nya, semuanya kita bakalan buka. Yuk, silakan gas geng. Iya deh. Kebersamaan kita dalam suasana di pagi hari ini, deal semangat pagi. Kali ini aku mau ngobrol dulu lewat Fanspec. Ketemunya sama Novalia Sesa. Halo Novalia Sesa. Assalamualaikum. Hadir Mbak Tika. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Novalia Sesa. Salam kenal dari aku. Dan juga buat Ahmad Fares Farezki, Mbak Viro Bisma Firdaus. Mana request lagunya? Jam segini loh belum ada request lagu. Adanya nih malah Abang Udin, Abang Kodrat. Iya nih aku masih nunggu Mbak Viro Bisma nih. Atau jangan-jangan masih ngetik ya, masih ngetik yang di request. Iya deh, aku kayaknya masih ngetik yang di request deh Mbak Tika. Nanti kalau sudah aku siapin lagunya, bingung lagi mau request lagunya apa. Iya nih aku coba-coba di tap-tap kembali layarnya ya sahabat semuanya, biar kamu semakin paham terus makin semangat. Buat yang di live TikTok sabar dulu sayang. Aku masih kocak-kocak dulu kira-kira information apa hari ini yang akan kita berikan kepada sahabat semuanya. Takut. Apa ini? Yaudah deh. Apa sih Mbak Tika, gak jelas banget. Oke, kali ini kita bakal nginformasi untuk Anda semuanya. Tapi kita jalan-jalan dulu ke Nunukan boleh ya sahabat semuanya. Boleh. Kita ke Nunukan dulu sebentar karena bakalan ada informasi seputar provinsi masih di seputaran Kalimantan Timur juga. Tapi kita ke Nunukan Timur. Iya deh, apa itu sahabat? Gelas lagi gelar sosper ya, sosper di Nunukan Timur, di mana petinggi-petingginya mendorong budaya hidup sehat. Apakah itu gerangan? Jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltara, Bapak Rismanto, beliau melaksanakan sosialisasi peraturan daerah atau sosper di Provinsi Kalimantan Utara nomor 9 tahun 2025 tentang penyelenggaraan keolahragaan di RT 03 Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan pada hari Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, perangkat kelurahan, serta warga setempat yang antusias untuk mengikuti jalannya sosialisasi. Selain penyampaian materi, kegiatan juga dimanfaatkan untuk sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Rismanto itu menegaskan bahwasannya sosialisasi perda merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD agar masyarakat memahami produk hukum daerah dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Peraturan daerah ini kan dibentuk untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah. Nah, oleh karena itu nih, masyarakat perlu memahami isi perda tersebut dan mampu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan sekaligus mengawasi implementasinya. Jum-jum.
Nah, dalam hal ini beliau pun juga menjelaskan bahwasannya olahraga juga memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Makanya dalam keberadaan Perda nomor 9 tahun 2025 diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor olahraga secara lebih terarah. Nah, Perda di sini bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Tidak hanya berorientasi pada pembinaan atlet-atlet berprestasi, tapi juga mendorong tumbuhnya budaya hidup sehat melalui olahraga di tengah lingkungan masyarakat. Karena memang untuk menyelenggarakan keolahragaan ini juga membutuhkan kolaborasi beberapa pihak ya sahabat. Mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, organisasi olahraga, atau mungkin pelaku usaha hingga masyarakat. Benar, jadi gak cuma hanya satu-satu dua-dua gitu kan. Jadi sama-sama saling bersinergi kata orang ini Maya. Kita kan ingin tuh difasilitasi olahraga supaya semakin membaik. Terus juga ada yang namanya pembinaan atlet itu semakin terarah. Terus masyarakat juga semakin gemar yang namanya berolahraga. Jadi olahraga itu gak cuma hanya sarana sebagai peraih prestasi, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama untuk di Kalimantan Utara. Itu dia Nil sahabat, informasi yang kita berikan untuk Anda semuanya. Ya benar banget sih ya kan. Jadi gak cuma olahraga itu terfokus kepada pembinaan atlet aja, tapi juga untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Makanya kan banyak tuh sekarang fasilitas-fasilitas umum yang memang sengaja diberikan atau dibuat seperti contoh fasilitas olahraga-olahraga di tempat umum, ya kan? Terus juga adanya taman bermain, jadi sambil olahraga keliling-keliling gitu kan anak-anaknya bisa tuh sambil main-main gitu. Dan namanya juga fasilitas umum ya sahabat semuanya, mohonlah untuk dijaga, jangan dirusak-rusak. Karena mungkin kalau kepikiran, ah ini kan yang bikin juga pemerintah ya. Iya betul, tapi kan juga sarana dan prasarana itu dibuat kan untuk memfasilitasi kita. Jadi ya harus dijaga fasilitas umum itu. Oce. Yap, informasi kali ini langsung dari laman koran kaltim.com. Cerdas bersama rakyat. Untuk Anda semuanya tetap pantengin Radio Gembira Raija ya. Kali ini aku hadirkan lagu ya spesial buat Pak Heri Wills. Pak Heri ini jauh-jauh di Surabaya loh. Kenapa sih ini orang ngechat apaan tuh? Nah, kirain hari Jumat nih, jam. Hari Sabtu tuh, Aska kak, cucu kesayangan, masya Allah. Yuk, di Topagel, hey, silakan untuk Anda semuanya.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

kata-kata rak berlemak bikin aktivitas tidak bisa berjalan dengan lancar. Segera atasi mata katarak berlemak dan suram melabur buram dengan Kolheps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colherbs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
5: Kak, sini nah, bantuin biar cepat selesai.
6: Ngapain kamu di situ? Baunya.
5: Oh no. Ini nah, bersihkan air berjentik. Lihat tuh sampahnya, pada numpuk. Lihat tuh, tuh lihat.
6: Biarin aja lah. Buat apa dibersihkan? Bukan wilayah kita juga.
5: Aduh, kan untuk mencegah demam berdarah, makanya harus dibersihkan. Sini cepat bantuin, jangan banyak tanya terus.
7: Pada musim penghujan seperti ini, berbagai macam penyakit bisa menyerang tubuh. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian. Untuk itu sahabat, kamu harus melakukan pencegahan yaitu 3M+. Pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup rapat tempat penampungan air yang berpotensi menjadi perkembangbiakan nyamuk. Yang ketiga, mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas. Dan plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan, seperti memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk serta gotong royong membersihkan lingkungan. Mari kita ciptakan lingkungan bersih agar terhindar dari DBD. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Gembira Raya Jaya.
8: भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

yang di sana, yang di sini masih menikmati suasana hari. Iya dong, mudah-mudahan Del semangat-semangat pagi ini buat kamu semuanya. Yuk, jangan pada tidur. Iya kali, baru bangun tidur, habis mandi, sarapan langsung, ya kan? Jangan dong, habis tidur, bangun, ngapain kek gitu. Jangan tidur lagi, kayak lagu Mbah Surep dong. Bangun tidur, tidur lagi asyik. Selamat pagi dulu dong buat Mama Nur yang ada di Cendana. Chill in dan spesial Temang Bollywood, lagunya pilihkan yang terbaru aja. Salamnya buat Puja dan semua, salam-salam Gerji buat matikannya, bahagia selalu. Aku lagi lagi hang-hang nih, gimana nih milihkan lagu budang Bollywood nih, bingung nih. Na na na na na na na na, nanti aku cariin lah ya. Apa kabar Mbak Tika? Tetap semangat hadir Bang Dede di M Said. Salamnya buat Mama Afik, terus Mama Goya. Siapa Mama Goya itu? Mbak Rusnia, Mbak Istiqomah, Mbak Arnia, Mbak Asmiati, Mbak Windy, Mbak Risma, Mbak Cinta Dian, Mbak Ros, Mbak Kakadin, terus Mbak Erlin, Bunda Nurul, Devi Sayang, terus Mbak Nova, Siti Arofah, Mbak Ngatip, Nara, Mbak Miriana Juna, buat Mbak Shifa, Teh, Bang Ari, Bang Rian, Bang Edi Johan, Bang Ahmadin, Bang Rudi, terus Abah Tejo, Abah Sera, Abah Ali Bali Maut, Abah Kodrat, Abah Waisel Samplangan, Abah Sutar Kancil, dan Abah Kodrat. Semuanya selamat siang, sehat selalu, tetap semangat bersama keluarga. Semoga sehat selalu buat matikannya. Iya, semoga sehat selalu. Lagunya ngikut aja. Makasih. Ri dari Evi Robisma. Mbak Tika, iya request lagunya boom, digi digi digi digi digi digi hey. Iya, emang ada lagu Indianya begitu, bim pakai boom boom segala nih. Iya kan, terus boom. Aku lagi boom digi Zack Mike. Aku lagi ngemetin nih. Aku lagi ngemetin nih. Lagu ngemetin, ngebatin dalam hati. Ini lagu apa ya? Ya boom digi digi di hum hum hum. Apa itu? Sonu ketitu ki sweetie. Oh, kono.

Bentar ya, Mbak. Mbak, ya Allah. Aku lagi nyari ini lagunya Boom. Ya. Tahu nih kenapa sih ngajak kelangi banget lagu Boom-nya? Kok ini? Kemana sih dianya mencari diriku? Oke. Sabar. Boom digi digi boom digi digi. Oh. Oh, ada nih. Mm-hmm. Film Boom digi digi ini film apa? Oh, ada sayang. Oke deh, nanti ditungguin ya lagunya. Di 0541767676 hilang lagi dianya. Sabar. Oke deh, yuk di belakangnya kembali. Katanya Boom digi digi. Terus salamnya apa nih, Mbak Tika? Aku telat nih, soalnya habis jogging, terus mampir ke coffee shop katanya. Jadi telat dengerin Bollywood. Makasih ya Mbak Tika dan happy weekend semuanya. Oke, makasih juga, lagunya nanti ditungguin ya say. Lagunya Boom Digi ya, yang nyenyong itu Jasmine Wallace sama Jack Kick Naik, ya kan, lagu Bollywood juga sih tangani ini, soundtrack album Sonu Ketitu Kal Sweetie, tuh pasti biar bingung kan, nggak usah bingung, saya pun juga bingung, hah.

Ya, lanjut lagi di belakangnya Mbak Evi Robisma. Oh, Bang Hadi Hadi Heart. Apa nih Bang Hadi Hadi Heart? Bang Hadi, Mbak Tika, iya. Apa nih? Bang Hadi Hadi di Swiss sama Rinda seberang. Aca aca pahe, pagel he nehi nehi. Lagunya Shava Shava. Oh, Shava Shava. Lutke acora acora, tu menehi payel ashe. Lagunya Shava Shava. Nah, kan enak juga kan? Lagunya berubah gitu. Lagunya Shava Shava. Nanti ditungguin. Tika mindahin lagu dulu nih. Lagu digi-digidi, ya kan? Digi-digidi gak tuh? Yang penting lagu siapa-siapa ya. Oke, lagu dari soundtrack film Kabikushi Kabigem, ya kan? Dengan Syafa-Syafa. Hey, Syafa-Syafa. Iya, ditungguin ya. Lanjut lagi, dunia siapa-siapa katanya. Enggak dunia siapa-siapa, maksudnya tuh hey, siapa-siapa. Iya, maksudnya hey, siapa-siapa gitu. Disapa gitu. Siapa-siapa wae. Ada Om Haikal di sini hadir bersama Arbain Rantau Nangka. Wis. Makasih Om. Terus ada Abang Dayat-Dayat. Makasih sapaannya ya Mama Nur tadi ngerasa disapa. Jadi dia bilang terima kasih. Terima kasih. Nanti ditungguin ya sahabat semuanya. Yuk lanjut lagi. Siapa lagi yang mau gabungan di 0541767619. Kita bakal hadirkan dengan teman-teman Bollywood. Dan pastinya kamu pantengin live streaming Tika. Baik itu di live TikTok juga ada jalur gaibnya Tika. Terus juga ada di Fanspec Radio GRC. Dan juga di Radio Gembira Raja ya. Mau gabungan langsung via telepon boleh 0541767619. Iya kan, Tika sama ngecas deh tuh. Oke, silakan buat kamu semuanya sahabat yang gabungan ditungguin dan dinanti. Kalau udah gabungan di Fanspec atau di live TikTok, tap-tap dulu layarnya sayang. Oke. Kalau gitu kita ke lagu dulu bisa kali ya. Bisa lah. Yuk, siapa nih yang mau gabungan? Kembali Tika tunggu dan Tika nantikan. Yang jelas request lagunya udah ya. Sip. Kita ketemu dulu. Boom. Digi-digi.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Cibendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh.
1: Canggih.
0: Aku belum selesai main.
3: One, four, four, three. Gembira Raya Jaya.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Sekar Binus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Si mata katarak, berlemak, dan suram, mblabur buram. Dengan Kolheps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

Halo Sobat Poin 3 FM, udah dua lagu nih. Nah, Bang Dayat-Dayat, Bang Dayat-Dayat lagi, Bang Hadi-Hadi Heart lagunya udah ya, sapa-sapa ya. Aku udah sapa-sapa. Terus juga Mbak Evi Robisma lagunya Boom Digi-Digi udah hadir juga membawa kebersamaan kita. Mudah-mudahan pas lagunya yang di request tadi ya, nggak salah-salah gitu maksudnya. Ya deh, kalau gitu untuk sahabat semuanya di 0541-767619 Tika masih nantikan lagi kebersamaan Anda hingga nanti merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, tuh kan. Di sini kembali Tika ajak lagi untuk sahabat semuanya gabungan. Cocok atau sama Rinda? Alhamdulillah sih. Untuk saat ini terpantau cerah ya, sahabat.

Masih digals kan. Kita masih ada waktu dan masih juga apa sih namanya tuh, masih bisa stay buat kamu semuanya. Stay gak tuh? Hah, iya dong. Yuk silakan. Tika tunggu kebersamaan Anda. Dan kita bakal hadirkan tembang-tembang lagu Bollywood untuk Anda semuanya. Tenang ya sahabat semuanya, jangan keburu riwe, jangan keburu apa sih namanya gedabak gedebus gitu kan. Tenang, Tika hadirkan lagunya. Gak ada buat Tika, aku bingung nih request lagunya. Tenang, tenang, jangan sedih, jangan bimbang, jangan galau, aku ada. Ya kan, iya dong, lagu Bollywood kita mah banyak insyaallah. Lagi pula juga lagu-lagu Bollywood sekarang kan juga mantep-mantep ya, maksudnya gokil-gokil, ini gokil-gokil gak itu. Yaudah deh, ini tungguin ya. Kita boleh putaran sampai jam 12 ya, oke kan. Jadi mau lagu lama, mau lagu baru juga boleh. Dan juga untuk kamu semuanya sahabat yang mungkin juga saat ini sedang dengerin lagu India, pada bingung, lagu dengerin GRJ, bingung kan, ini sebenarnya lagunya lagu apa ya? Oh, kita lagu Bollywood sayang. Yuk mana nih? Wah. Tapi kenapa ini lagu muncul lagu-lagu lama ya? Maunya sih yang baru. Iya. Kebanyakan sih orang-orang pada suka lagu-lagu yang kalau lagu baru tuh Pak paling ya punyanya Bang Arjit Singh, ya kan, kita tahu. Padahal ada tuh banyak banget lagunya yang lain-lain. Yaudah deh kalau gitu sahabat, kita ke lagu lagi Mbak Tika. Iya dong, mau dong lagu lagi. Mau ke bagus nih. Mbak Tika galau pun ya. Enggak, soalnya mantep gitu lagu Bollywood sekarang Tika tuh. Makanya tuh kadang bikin kita tuh menggalau sebenarnya enaknya lagu yang mana sih gitu. Ternyata ini bisa gitu kali ya. Lagu Jawan, mana Jawan? Kita coba cek dulu Jawan. Lagu Jawan nih, lagu film Jawan. Film Jawan ya, Tika mau yang Kalea. Wah, mantap nih. Wah. Kalea. Yo Kalea. Terus kayaknya kalau ada Jawan, kita temenin sama film ini aja. Kidnedur, Kidnepas. Nah, mantap tuh. Yang mana tuh Mbak Tika? Kidnedur, Kidnepas aja. Sudah pas ya? Oke, kita hadirkan lagunya. Check this one, jangan kemana-mana.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya FM Radio.

0: Dokter Andes Hasan Sabila.
1: Asam urat. Siapkan 10 lembar daun beluntas, 10 lembar daun kayu putih, 2 ruas kunyit, 1 bawang putih. Direbus dan sisakan 1 gelas air. Minum setiap malam hari selama 7 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator. Dokter Andes Hasan Sabila.

Jar Bang Hadi-Hadi iklan, jar. Iklan apa Bang Hadi? Gak ada iklan di sini. Apanya yang mau diiklanin? Apanya yang mau diiklanin? Masya Allah. Waktu kebersamaan kita tinggal 30 menitan lagi lah sahabat semuanya ya. Jadi kalaupun ada yang request lagu, ya ayo monggo aku tungguin. Kalaupun memang gak ada, ya gak apa-apa, aku yang pilihin. Jadi kita pokoknya segala-galanya lah. Mau yang mana-mana-mana aja deh pokoknya kita kan. Jangan sedih, jangan gundah pokoknya.

Ya, buat sahabat semuanya juga pun yang lagi pada stay, lagi pada nonton Semangat Pagi di pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat, selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya. Kita mah sambil-sambil ya, nunggu-nunggu timing yang pas, waktu yang pas, ya kan? Tinggal nanti pamit-pamit pulang, iya, pulang-pulang pamit, hihi, iya kan, siapa tahu, yuk, sambil yang mau request lagu, monggo, silakan, Tika bakalan tunggu nantikan. Jadi kalau yang mau request lagu, jangan pada malu-malu ya, sahabat semuanya, yakin dan percaya, idi, yakin dan percaya, iya dong, lagu-lagu kita tuh pokoknya yang, oh, gitu. Yuk sahabat semuanya, kebersamaannya di Jumat ini sambil activity yang mungkin lagi kumpul bareng sama keluarga, memanfaatkan momennya boleh. Atau mungkin yang aku mau jalan-jalan, Mbak Tika, kalau jam-jam segini tuh memang lagi suka halan-halan. Halan-halan kemana? Ya kemana aja, ke objek wisata yang ada di Samarinda gitu kan ya. Iya kan? Jadi yang memang gimana-gimana ya, halan-halan pokoknya. Yang penting hati jadi tenang, pikiran jadi tenang. Jadi semuanya pengen yang happy selalu gitu. Wah mantep ini ya. Bunyi apa ya? Begetar. Bunyi apa ya? Ya udahlah pokoknya begitu. Ya udah kalau gitu sekarang kita ke lagu lagi boleh sahabat? Boleh dong. Kali ini Tika mau ketemu dari soundtrack film Aitras ya. Habis itu baru ketemu di soundtrack film Japtak Kaejaan. Tapi Japtak Kaejaan kita mau ketemunya dengan Iksyafa. Sedangkan Aitras kita ketemunya dengan soundtracknya, judulnya dengan Gela Gela. Wah, Gela Gela Gela Del Gela Gela Mela Mela Mela Del Gela Gela. Karena waktu kebersamaan kita memang tinggal di penghujung acara, jadi ya kita concernnya nge-playlistin lagu aja dulu, ya gak sih sahabat? Jadi jangan kemana-mana, pantengin Radio GRJ buat kamu semuanya.

0: rajin olahraga dan rutin minum Kalislim, perut Bapak nggak manyun lagi toh, nggak buncit lagi toh. Ah, ya toh.
1: Ya pasti dong Pak, kan Kalislim diracik dari bahan-bahan herbal seperti daun jati Belanda dan jeruk nipis yang khasiatnya mengurangi lemak, mempercepat pembakaran lemak, menghalangi penyerapan lemak dalam tubuh, memperlambat penyerapan karbohidrat, serta memberi rasa awet kenyang. Makanya sekarang perut Bapak sudah terkondisi, sudah demes Pak. Wah, Ibu makin sayang loh.
2: Berkat Kalislim, tubuh ideal. Untuk menjaga berat badan, minum 2 kapsul Kalislim 2 kali sehari. Untuk menurunkan berat badan, minum 3 kapsul Kalislim 2 kali sehari. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Jangan kemana-mana, untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 Radionya Orang Samarinda.
4: Mak, coba sini, lihat kulitnya dia, sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
5: Wow.
6: Jelas lah, sehat begitu, mana glowing lagi. Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
4: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang, apalagi punya prasangka buruk.
7: Hey.
4: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia, glowing banget kan? Perawatannya mahal itu. Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
8: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.

Back. Iya dong, kembali lagi. Dua lagu udah hadir untuk Anda semuanya, menyemangati suasana kita di sore hari ini. Pagi menjelang siang ini. Cocok atau sama Rinda? Udah lumayan cerah nih sahabat semuanya. Cerah-cerah kan? Tadi kan udah Tika sapain tuh. Kalau misalnya cuaca cerah pas banget buat olahraga. Itu tadi pagi. Terus sambil umbah-umbah atau bersih-bersih rumah, ya kan? Sambil deh tuh ditemani sama Tika tuh, ya kan? Terus apa lagi nih Mbak Tika, kalau udah ada cuaca cerah begini enaknya ngapain? Ya mungkin ada yang suka berkebun. Sama ngerawat tanah, cuaca pagi cerah juga bisa ngedukung ya kan untuk aktivitas dua rumah. Tapi kalau udah siang belentang begini ya nggak mungkin berkebun Mbak Tika. Ya nggak dong, nanti agak sorean. Kan itu tadi pagi, cek-cek dulu. Nggak mungkin tengah hari belentang begini tiba-tiba langsung disiram itu tanaman ya kan. Terkejut lah dia ya. Kan bener kan? Iya, terus tadi sambil ini dengerin lagu sambil minum teh kopi, udah kan kalian udah lakuin kan? Ya udah, apalagi dong sambil scrolling atau mungkin sambil baca online. Sambil baca online pernah nggak sih kalian sambil dengerin lagu tapi sambil baca buku? Nah, masuk nggak tuh kira-kira? Tika mah sering begitu, jadi sambil dengerin lagu tapi juga sambil baca novel atau baca cerpen gitu kan. Baik itu yang online maupun yang buku asli, buku gitu. Sambil dengerin musik asik gitu kan. Udahlah, punya dunia sendiri, makin gak tahu nih kanan kiri depan belakang. Asik, apalagi cuacanya kalau di puncak gunung. Waduh, mantep banget itu. Wow. Ya udah deh sahabat, ditemani dengan teman-teman Bollywood pastinya. Tika sudah hadir menemani sahabat sambil jalan. Kita nge-playlistin lagu lagi ya sahabat. Lagu lagi nih Mbak Tika. Iya dong, masa gak lagu? Masa kalian dengerin Tika cuap-cuap aja gitu kan? Ya begah. Iya kan, ya begal lah dengerin Tika cuap-cuap aja terus. Yang didengerin Tika lagi, iya kan. Makanya Tika kasih lagu nih untuk Anda semuanya. Kenapa? Oh, lagu lama apa lagu baru? Ya bebas kalau Tika mah. Kalau kalian mau lagu lama, ya ayo kita kasih lagu lama. Tadi juga lagu-lagu lama, ya kan, I Trust tadi kan, gila-gila. Nah, kalau sekarang kita cari yang agak-agak baru-baru, boleh juga. Emang mau ketemu sama... Kayaknya kita mau ketemu dari soundtrack film. Kayaknya dari kemarin Koli number one, Hasnahe Hasuhana. Yang lain dong, Mbak Tika. Oke, Miri lagi tuh. Ah, pas dah. Jangan kemana-mana ya. Kita ketemu dulu di sini ya. Oke. Yuk, guys.

Facebook, radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

Waktu kebersamaan kita sudah habis. Yeay, makasih deh banget deh buat sahabat semuanya yang yang udah gabungan bareng sama Tika di 104,3 FM pada pagi hari ini. Gak kerasa kan kebersamaan kita di program Semangat Pagi khusus teman-teman Bollywood sudah di penghujung acara. Tandanya Tika juga harus pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Radio Gembira Rejaya yang udah setia ngedengerin, kirim salam, terus request lagu favorit-favorit sahabat di pagi hari menjelang siang ini. Semoga aja nih ya teman-teman lagu Bollywood yang udah kita hadirkan tadi bisa sahabat nikmatin, terus bikin kamu makin semangat ya kan untuk menghadirkan suasana-suasana yang ada dalam kehidupan kamu. Kalaupun memang punya kenangan indah, membangkitkan suasana kenangan indah, atau bisa menemani aktivitas kamu di setiap harinya. Pesan Tika, tetap jaga kesehatan, selalu hati-hati dalam beraktivitas, dan jangan lupa tebar senyum serta kebaikan kepada orang lain yang ada di sekitar. Kalau gitu, Tika pamit undur diri ya sahabat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap setia dengan Radio Gembira Rejaya. Salam hangat, salam sehat, salam semangat. Akhir kata, namaste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, namaste, namaste.

Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja.

0: 104,3 FM.
1: Informasi dan topiknya menarik. Kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
2: Ayo lanjut lagi kalau pulang terakhir siapa di sana semangat lagi.
0: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
1: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio JRG deh.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikTok-nya @gembiraraya jaya. Radio GRJ.

0: macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet GFJ aja.
2: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Radio GRJ, live on TikTok. Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Cuma di 104,3 yang banyak puterin musik hits. Radio KRJ lah yang full nonstop 24 jam. Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM Kota Samarinda.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Memory kembali hadir menemani sahabat GRJ. Ya, dari kawasan Gestubun Dalam nomor 32.

edisi Sabtu akhir pekan 4 Juli 2026. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang satu apapun juga. Senang sekali kita bisa jumpa lagi pada kesempatan siang hari ini dan ditemani oleh cuaca yang tidak terlalu terik nih ya, di luar sana tapi ya agak mendung-mendung di kawasan KS Tuban nih. Mudah-mudahan di seputaran daerah Anda juga tidak terlalu panas terik ya udaranya dan cuacanya juga. Oke, kita sudah dibuka dengan ada band Kau Auraku, salah satu nomor yang dirilis di tahun 2005 dan merupakan lagu-lagu yang paling populer dari Ada Band. Ya, kita mainkan nomor-nomor di era tahun 2000-an up ya sampai 2019, baik lagu-lagu pop Indonesia maupun juga lagu-lagu manca yang boleh sahabat KRJ request di fanpage, di WA ataupun langsung online 767619. Ya, satu gambaran lagu yang penuh semangat dan ya memotivasi si pencipta tentang aura ya. Tentang auranya siang hari ini kurang begitu panas. Sedang-sedang saja nih ya. Oke, sahabat, kita ke fanspet, ada siapa yang sudah gabungan siang hari ini. Ternyata ada Abah Weisel di Sampelangan Gianyar Bali hadir. Ya, selamat siang Abah Weisel di Sampelangan Gianyar Bali. Golden Memory. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ya, sama-sama untuk Abah Weisel yang sudah menyempatkan waktunya yang sangat berharga gabung di fanpage GRJ. Baru satu nih yang nongol, yang lainnya mana ya? Aku khawatir yang lainnya pada lemot gitu dah. Kadang-kadang bisa gitu ya. Nah ya kan, bener kan? Nah nih baru masuk lagi. Kalau nggak di refresh ada Aisyah, Bunda Is, assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Panas loh kulu bang, alhamdulillah. Request lagu Doa Untukmu Sayang Wali. Salamnya untuk semua aja. Selamat siang Bang Ari, makasih. Ya, sama-sama.

Fanpage GRC berikutnya ada siapa lagi? Dayat. Nah, Dayat. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik saja. Saya Mawon. Siang hari ini Bang Ari sehat aja kah? Alhamdulillah sehat gitu ya. Semoga sehat dan tetap semangat. Ya, Bang, hadir nih Dayat DM Said 1. Salam aja buat pencinta pendengar sahabat Pen GRJ Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang, selamat beraktivitas dan salam happy weekend. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat buat keluarga saya juga. Semoga selalu sehat buat Bang Ari, selamat bertugas. Sukses selalu. Request lagunya Betaria Sonata. Makasih, Bang. Kalau lagunya Betaria Sonata yang tahun 2000 kayaknya enggak ada nih, Mas Dayat ya. Nah, kalau hari Senin boleh bisa itu. Kalau Betaria Sonata tahun 2000 ke bawah ya. Kalau 2000 ke atas kayaknya enggak ada albumnya yang dirilis gitu ya. Oke, mohon maaf.

Oke, berikutnya kita sapa di fanpage GRT ada Samsul Hidayah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Radio Gembira Raya Jaya. Absen nih dari Purwokerto, Ngadilwi, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu. Salam buat semuanya. Oke, selamat siang buat semua dari Mas Samsul Hidayah di Purwokerto, Ngadilwi ya. Oke, dan untuk Dayat ya, sekali lagi mohon maaf, lagunya harus yang format di tahun 2000-an ya. Oke, terima kasih. Oke, berikut kita beralih ke WAGRJ. Ada siapa yang udah gabungan di 0822-5250-6700. Ada Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari. Ya, selamat siang. Request lagunya dari Gigi, judulnya Kepastian Yang Kutunggu. Makasih Om. Oke, Gigi, ini Gigi apa nih? Gigi band apa? Giginya yang mana ini? Oke deh, tapi kita coba nanti dengan Gigi yang Kepastian, mudah-mudahan masuk format di tahun 2000-an ya.

Anda. Kita beralih ke siapa lagi berikutnya? Oh, Kirayan. Yanyan belum ada mencungul, cuma meneling aja nih. Oke, terima kasih ya. Udah lagunya, mudah-mudahan nanti yang kepastian dari si Gigi Band mungkin maksudnya judulnya kepastian yang ditunggu. Iya, memang kalau kepastian itu harus ditunggu karena janji adalah utang. Dan kalau utang harus dibayar, kalau nggak dibayar namanya kasbon. Oke lah, semoga siang hari ini sahabat semuanya bisa terhibur menikmati suasana siang yang cukup cerah di akhir pekan.

0: Kayaknya kita harus nikmati dulu nih lagu yang udah ditungguin sama Bunda Iis di Ilwakulu, sambil apa nih, kayaknya ikan bang kalau kesambar baru bang Kodrat komen tuh. Oh kayak ikan bilangnya. Dipancing dulu gitu ya. Oh iya iya, nanti kupancingin sama lemang. Oke, aku aduh terlambat nih ya, mau jawab telepon dulu nih untuk sahabat GRJ. Iya deh, kalau Kodrat tadi itu sibuk, dia gak tahu apa gitu loh. Ada tali yang bisa ditarik ya? Memang tali semua bisa ditarik, tapi apa maksudnya kalau oh sekalinya yang ditarik itu tis kabel. Oh kalau ngomongnya tis kabel aku paham, kalau tali yang bisa ditarik bingung aku, jadi kabel yang bisa ditarik maksudnya gitu ya. Aduh, ya udah nggak apa-apa ya, memang komunikasi itu kalau kurang mantap. Om Ari, wek, belum lengkap ya? Oh iya, sudah ada Aisyah Bunda Iis, tinggal Om Kodrat ini belum belum nyambar dia. Adanya Ros ini, ia dipancing dulu baru bergerak, kelepak gitu. Iya tuh, Iis, Kodrat. Ya deh, kalau si Ros, wah ini semangat terus nih. Apa nih? Anak bebek, anak angsa. Anak bebek, anak angsa. Ngapain anak bebek, anak angsa siang-siang berenang apa? Aduh, karos. Iya deh, keundangan. Nah, dapat undangan makan. Yeay, enak ya. Nanti bungkusin ya. Bawa tas kresek, 2. Buat Om Kodrat, 1. Buat Atu Ari, 1. Enak aja. Sembarangan ya. Masa ada orang kondangan bawa kas kresek? Orang kondangan tuh bawa kado, bawa amplop, ini bawa kresek. Ah, malu-maluin aja ya Karos ya. Nggak usah, itu bercanda aja ya Karos ya. Oke, dan dari siapa nih? Loh, oh ini kok baru apa? Oh ini dari siapa nih? Oh dari Puja. Iya, MZ lagunya Christina Perry aja. Yang apa nih, Of Hearts gitu ya. Salamnya buat Mama Apik dan pendengar GRJ. Buat Bang Ari, terima kasih, sehat selalu. Oke, kalau begitu Christina Perry ya. Oke, mudah-mudahan nanti ada Christinanya kada kemana-mana. Oke. Dan ini ada siapa nih? Oh ini SMS yang lelet ini dari Mama Apik kemarin. Baru masuk. Yeah. Oke, dan kemudian Jar of Heart dan oh gitu judulnya. Oh iya deh, dari Krishna Perry. Baik, terima kasih Puja sudah diperjelas ya. Gitu kalau request yang jelas gitu ya, biar aku gampang searchingnya. Ada Malik, panas cuaca mari ulun kada bebaju nih. Oh kada bapak, ikam mau bebaju kada bebaju dengar GRJ itu bebas, iya kan, mau ikam dengar radio sambil duduk di atas radio kada apa-apa juga, atau ikam mendengar radio sambil berendam di bak mandi, nah kada tahu juga aku, iya kan, atau sekalian sama radionya ke bawah berendam nyaman adem. Anak bebek, anak angsa. Ros, sudah makan kah? Nah, ini dari Bunda Iis nih. Pakai pantun juga sih, Din. Asal. Ya deh, kita lanjut. Oh, ini oh, belum tuntung nih, Karos nulisnya lambat. Tunggal bijian sama kayak Kodrat, kalau nulis tuh lambat benar. Sebiji, dua biji. kayak cari intal kutu. Assalamualaikum, siang Golden Memory, Mama Apik di Cendana. Lagunya New Eta. Wah, dalam pekatnya. Salam buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Ari, makasih metugas ya. Oke, sama-sama untuk Mama Apik ya. Oke, kita sapa lagi yang gagal masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan topik

0: Anda. Oh, Ipin, memang mirip suara Kampinai lawan anu siapa?
1: Ya.
0: Taufik ya. Sama Taufik ya. Oke. Okay. Ya. Ya silakan dipakai jalurnya untuk Ipin.
1: Request lagu dulu, Bang.
0: Ah, lagunya siapa?
1: Lagu Ariel sama Krisya Menunggu.
0: Ariel sama featuring Krisya ya. Oke. Okay. Judulnya apa? Menunggu.
1: Menunggu-menunggu.
0: Oh, menunggu-menunggu ya. Ini album 2000-an ya?
1: Ya, itu tahun 2000-an kan.
0: Oh, kompilasi kali ini ya? Nunggu, menunggu. Menunggu apa ini? Pokoknya menunggu aja ya.
1: Menunggu Bang Hari ini ya.
0: Nunggu Bang Hari ini ya, Ipin ya. Oke, silakan mau nyalam siapa, Pin?
1: Karos sudah gabung, Bang? Belum.
0: Oh, Karos cuma di WA aja, belum online-nya.
1: Ayo Karos, telepon Karos.
0: Ah, ayo Karos nih, Ipin lagi kangen suaranya.
1: Iya. Ada ini juga ada Bunda Nur.

0: Bang Rian Roket, Bang Tampo, ada apa lagi ya? Semuanya aja bang ya.
1: Oke.
0: Salam persahabatan aja buat Bang Arinya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik. Ipin di Juanda, terima kasih udah gabungan. Dan di belakangnya Ipin ada yang gabung lagi. Berikutnya selamat siang. Halo.
2: Ada saya.
1: Oh. Ini
2: pembicara jahit loh, kami tidak kemana-mana, ada atuh Ami di GMG.
1: Rupanya minta dipanggil sama Upin baru Kak Rosnya.
2: Ih, emang apa tadi itu mati?
1: Kenapa? Mati tadi ya? Yang telpon? Oh, ya gak apa-apa kalau teleponnya aja yang mati. Asal jangan Ipin sama Upin ya.
2: Nanti Karosnya nangis.
1: Ya lagunya apa nih Karos?
2: Enak itu lagu. Ini aja bang, melompat lebih tinggi itu lagu siapa bang?
1: Siapa?
2: Melompat lebih tinggi itu lagu siapa?
1: Oh, melompat lebih tinggi itu lagunya orang lompat tinggi. Ya. Yeah.
2: Ada Penka atau Noah?
1: Oh itu kalau nggak salah SOS itu.
2: SOS.
1: Sela on.
2: Ya,
1: melompat lebih tinggi.
2: Seven.
1: Iya, Sela on Seven kalau nggak salah. Kalau salah ya. Ya. Pokoknya melompat lebih tinggi aja ya.
2: Ya. Enggak ada sisinya rusak.
1: Kenapa?
2: TV-nya rusak
1: atau hari TV-nya apa?
2: Tidak
1: bisa aja boleh. TV-nya rusak. Oh, ya syukur, apa-apa rusak.
2: Wow.
1: Oh, loh.
2: Ada kan?
1: Apanya ada?
2: Lagunya atau hari.
1: Oh, ada lah lagunya buat Karos.
2: Ada. Nyapa-nyapa ya. Ya, buat Ipin, ya, kakaknya telak ya. Terus Maliyati atau Panit. Akhirnya mendung, akhirnya jabat hujan.
1: Iya.
2: Yeah. Terus buat Noket, Topi. Buat Okodat. Wayu atau Ari.
1: Iya, makasih.
2: Buat Mama, buat Rian, Sinang Abang, lawan-abangnya, lawan Riannya. Terus buat Mama. Buat jalannya gini.
1: Duh, radionya gak bisa dikecilin, Bang.
2: Oh.
1: Iya.
2: Jangan
1: dikerasin. Kecil-kecil aja. Iya. Oke, makasih. Nah, suaranya enak kan?
2: Terus lanjut lagi ya. Terus ada ini. Sniping, sniping. Buat jadi sayang. Terus buat Wali Hakim. Terus Bang Sepopo kan sudah sembuh kak bang?
1: Mana aku tahu?
2: Ya, makanya harus nanya.
1: Iya, aku nggak tahu. Mohon maaf.
2: Judulnya nggak tahu. Dia iya. Ikut pantun WA-nya. Judulnya nggak tahu.
1: Iya, nggak tahu aku. Tanya sama siapa ya? Nggak tahu aku. Ya, tanya siapa yang punya nomornya
2: yang gitu aja ya. Nah, udah ya. Yang

0: happy ba Bang Tabuk ada Ignan buat Bang Salim sama Bang Wantun ini pelaut terus ya Ignan ada Oma Mama Dap sama Apit Tazda spesialnya buat Atu Ari aja ya.
1: Oke deh ya.
0: Terima kasih waktunya Atu Ari.
1: Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Oke sahabat GRJ, kita akan segera tampilkan lagu yang udah di request sama Ipin. Nah, Ariel dan Krise yang lagi menunggu.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

0: Oke, sahabat GRJ, melompat lebih tinggi sudah bersama SOS Selaun Seven yang lagu ini di sekitaran tahun 2010 ya. Oke, terima kasih untuk yang udah gabung, Kak Ros, kemudian Ipin, juga yang ada di fanpage tadi, Aisyah Bunda Is, lagunya Wali sudah kita tampilkan. Oke, aku sapa dulu ya yang di ujung telepon. Selamat sore, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, kalau ini pasti topik ini, suaranya mirip sama Upin, Mari. Ipin, ya. Oke, topik yang siang hari ini sudah gabung lagi di Golden Memory. Oke. Lagu apa nih, Bik?
1: Nah, lagu tahun 2011 kayaknya.
0: Iya, ini melompat ini 2010. Ya, pokoknya 2000 up lah ya.
1: Request lagu apa ya?
0: 2018 boleh, 2017 boleh.
1: Lagu Salju Band aja, Bang.
0: Salju Band ya.
1: Yang Salju judulnya Band. Apa Kusalah.
0: Apa Kusalah ya, oke.
1: Ya, dari Salju.
0: Salju, biar adem. Oke. Okay.
1: Halo Bang ya.
0: Uh-huh.
1: Ya salam tadi ada Bang Ipin ya, selamat siang. Terus buat Bunyi juga. Ada Umi Gila ya, selamat siang juga ya. Ada Mama Afif. Terus ada Nuro juga di Gila Bulin.
0: Uh-huh.
1: Ada Butuh Misteran, Butuh Ago. Buat Kak Ros. Ada Bang

0: hari ini kayaknya sama mamanya di Tanah Abang ya.
1: Iya.
0: Buat Bang Madun, terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Sarah juga, ada Mbak Buran Abuk juga ya. Ya lebih lengkapnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Oke, tanpa terkecuali.
0: Ya. Lagunya ada kah?
1: Oh ada, pokoknya tenang aja itu, kalau di YouTube itu pasti komplit.
0: Masih ada semua abangnya?
1: Ada semua.
0: Ya buat Bang Arinya, semoga sehat selalu Bang.
1: Oke, makasih Taufik di Hunter ya. Oh langsung. Ya deh, di belakangnya Taufik berikut ada siapa lagi nih yang gabung di Golden Memory. Untuk Sepuja ya, Puja ini lagunya Christina Perry yang Year of Heart-nya sudah ketemu. Nah, bentar lagi bisa dinikmati. Oke, anak apa nih? Anak Aceh, anak Indonesia lagi di apa nih? Dengarkan Radio GRJ ya. Atau Ari, terima kasih sapanya Taufik. Wow, begitu ya Karus. Oke, makasih laguku Bang ya, sama-sama Bunda Aisyah di Luwak Hulu. Dan juga aku mau nyapa dulu untuk Mas Eko juga nih ya di sana. Selamat siang Mas Eko. Sudah makan siang gak Mas Eko? Masak-masak sendiri. Iya dah, sudah makan dah pastinya. Udah jam berapa ya? Jam 1 hampir jam 2 udah. Iya deh. Oke, Mama Pik Nyueta. Oh Nyueta, nanti bisa 2 lagu. Iya bisa 3 lagu nanti setelah lagunya si Puja. Ada lagunya Taufik, kemudian nanti Nyueta. Nah yang di request sama Mama Apik ya. Oke, kayaknya sahabat GRJ kita mau balik lagi ke Penfret. Mungkin ada yang menyapa di sana. Kadang-kadang itu bisa lemot. Kadang-kadang bisa lemot. Iya, kenapa ya? Kok di internetnya jaringannya ini kok gitu? Kok gitu jaringannya? Tuh. Nah, ini aja ngebuka aja lambat benar. Oke, aku spill dulu deh untuk yang udah gabungan di siang hari ini ada siapa aja ya. Belum ketemu juga nih. Nah. Oke, dan Aisyah Bundai sudah, Samsul udah, terus siapa lagi nih? Abah Wisel juga udah kita sapa, Dayat. Nah, Dayat lagunya BTR Sonata yang tahun 2000 gak ada rilis ya. Nah, mohon maaf itu 2000 ke bawah. Kemudian ada siapa lagi nih yang gabung di Fanpage GRJ. Mudah-mudahan yang di sini lancar aja. Yang di sini gak lancar nih. Aduh. Oh my god. Iya deh, kayaknya memang itu ya. Ada 4 yang udah gabungan. Dan sementara buat Dayat boleh deh request lagunya diganti ya, yang 2000 tahun 2000-an. Oke, berikutnya dari siapa lagi nih? Aku makan pagi aja. Belum Bang, udah kenyang pagi makan donat sama tela-tela sekalian ngirit Bang. Oh gitulah. Oh, hidup hemat ya. Ya biar badannya juga gak terlalu mekar. Biasanya kalau terlalu banyak makan tuh gampang mekar ya. Kayak apa tepung dikasih bibit roti. Gak segitunya kali. Oke dah. Tapi bagus lagi kan. Nah, jadi kasurnya Mas Eko tambah empuk. Bang Ari udah makan nasi khas yang ini. Pesan di bawah. Oh siapa ini? Itu gampang itu. Kalau di bawah itu pokoknya asal Mas Ayu, nah udah beres itu, tinggal gitu aja ya. Oh kalau sampean bodinya kayak drum bagus ya kan. Wah, oh, drum tuh lurus, lurus kotak dari atas ke bawah, bagus tuh, bagus. Apalagi body drum, body botol. Nah, body gentong itu kalau bentong itu di atasnya agak gimana gitu ya. Nah, itu bagus. Mendeis body band kayak gitu ya. Nah. Oh iya, minta Bayri bos bilang baik itu. Iyalah, beres bos itu. Bos itu kalau Bang Ari kalau lapar ke bawah aja yuk. Nah itu sudah bos tuh komitmennya. Jaring di bari apa? Jaring di barit tak lal bagus. Oh Bari. Oh iyalah itu makanan nyaman itu. Iya. Jaring di bari tai lalak lo. Nah nyaman itu kalau kedetail lalanya. Oh, aku sudah kecil nih bang, 59 aja. Oh iya kah? 50, ah timbangannya rusak itu. Padahal mungkin 79. 59. Ya percaya aja bang aku, iya daripada kena kada dia kan ya kan? Bagus. Wah di derum, apalagi yang derum yang warnanya biru tuh, wah bagus itu. Dari atas ke bawah. Lurus banget. Ah, pokoknya sudahlah. Ini body kalau ngomongin body itu kada ada habisnya dah. Tapi kalau body pen apa? Body suspek mah itu lain tuh harus nge-gym tiap hari ya kan, minum susunya juga lain. Oke, Puja, nih lagunya dinikmatin ya. No, I can't take one more step towards you.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu. Serang musuh-musuh kita. Segera lari. Maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu. Lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scar Binus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Segera atasi mata katarak berlemak dan suram melabur buram dengan Kolhaps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
6: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Ya,

0: Ya, sahabat GRJ, Golden Memory sudah menemani dengan 3 track tadi. Ada dari tampilannya si apa tadi ya? Salju Band. Salju Band yang direquest sama si Taufik. Kenapa nih suara kok jadi ganteng? Kemudian juga Salju Band dengan Apa Ku Salah. Ini ada dua judulnya yang Apa Ku Salah dan Apa Salahku. Untung Apa Ku Salah jelas tadi ya, sudah gak keliru lagi. Oke, kemudian dari Salju Band kita ketemu dengan New Eta. New Eta dengan Dalam Pekatnya. Nah, Dalam Pekat itu, pekat itu bisa kadap, bisa jua, apa ya, kalau adonan itu kenyal banget. Ya, pekat gitu ya. Oke, dari Mama Apik yang tadi request New Eta Dalam Pekatnya. Dan kemudian udah itu aja ya. Ada sebelumnya tadi lagunya siapa tadi yang nampil? Oh, lagu yang di request sama si Puja tadi ya. Oke, kita sampai dulu untuk penelpon berikutnya 767619 Golden Memory. Selamat siang.
1: Golden Memory, Puspita Raja Herbal, selamat siang Bunda Nani di Pinang Seribu.
0: Wah, alhamdulillah Bunda Nani sehat aja pian bisa hadir juga.
1: Kemarin kada ada ulun keadaan keluarga ada anu keundangan pada keluarga di Bayu Kota di bawah situ.
0: Oh, pintu kah? Iya, iya.
1: Iya, maaf non, biasanya ada hari-hari ulun
0: nggih. Nggih. Ya kada apa-apa. Mendengari radio itu kan kada wajib, kalau nya sibuk, ada keperluan lain tinggal aja ya. Radionya kalau HP ya dibawa, ya kan kalau radio harus dibawa. Kalau HP harus dibawa.
1: HP dibawa nih.
0: Iya, iya. Oke, mau request lagu apa Bunda Nani?
1: Grup band Mata Sandaran Hati.
0: Mata Sandaran Hati lah. Oke. Okay. Mata band inilah. Oke, okay, Mata band ada kada? Mata band. Nah, kada ada di sini. Iya. Oke, nanti kita carikan di folder sebelah.
1: Nggih, grup band Mata, nggih, Mata nggih, Mata yang bawa band grup band enggak tuh nggih.
0: Sandaran hati lah. Oke, Sandaran Hati. Lain sandaran kursi lain lah.
1: Lain.
0: Sandaran hati. Kayak apa sandaran hati itu?
1: Sandaran kursi orang berduduk.
0: Oke. Sandaran hati.
1: Nih, Pak Ari. Ngirim-ngirim nih.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Mas Selamat, Burhan Abuk, Nur Jabuk, Bang Topan, Mak Mesran Ican, Udin Sedunia, Bang Dikmar, Taufik Dihantar, Saiful Koko, Bang Kodrat, Bang Ipin, Bang Malik, Mas Iwan, Dek Dayat, Wayu LBS, Di Malik, Abah Usa Agung, Abah Alif, Bunda Dewi, Bunda Yulin, yep. Rina Aceh, Jurak Amai, Dede Metek, Rian Loket. Karena dalam kompak persahabatan selalu dari Bunda Nani di Pinang Seribu. Selamat menunggui. Makasih banyak Pak Ari.
0: Assalamualaikum. Sebentar Bunda Nani. Halo Bunda Nani, jangan ditutup. Lagunya Sandaran Hati itu bukannya dari Leto?
1: Oh, enggak, Mata. Leto,
0: nah, makanya.
1: Leto, kan ingat tuh, lain Mata Leto, nggih.
0: Bujurlah Leto lah. Iya, lain Leto ya kalau, lain lah. Leto. Iya, atas nama Dede Mete kalau ngucapin terima kasih sapaannya lah. Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung tadi kada cepat ditutup sama Bunda Nani. Sandaran hati aku bingung juga. Ya ternyata betul Leto, bukan Mata Ben. Kalau Mata Ben tuh oh kamu ketahuan. Nah itu kalau Mata Ben ya. Oke. Dan kali ini ada siapa di belakang Bunda Nani? Halo, selamat siang. Halo, suaranya mana?
2: Yang Puspita Raja Herbal.
0: Yang keras suaranya, kalau gak keras udah diterima.
2: Halo.
0: Ya, Bunda Nani Sandaran Hati. Oke.
2: Andeti barang dijual.
0: Oh iya. Suaranya yang keras kenapa sih? Kok halus banget? Kenapa? Sudah sampai ajal kan?
2: Keras bang.
0: Iya, yang keras suaranya. Iya, udah kayak Bunda Nani tuh, nah, mantap suaranya. Kencang.
2: itu pendananinya kan kenapa? Beda-beda dong bang suaranya.
0: Iya itu sudah tua masih energik Ikem. Sudah tua berapa umur Ikem? Ada 50, mah masih tua Bunda Nani.
2: Itu bang Karos juga kan kecil juga.
0: Oh Karos kenceng suaranya, mana bisa Karos tuh nyaring suaranya.
2: Abang lagunya Laluna ya.
0: Laluna
2: Arah Hati.
0: Oke, dari Devi lagunya Lalu Nak. Nah, Lalu Nak. Lalu Nak. Ya, Lalu Nak.
2: Ya, tadi itu kan ada yang nanya Bang Jepo Koko, Devi yang ngomong.
0: Nah, ini nah. Oh, kamu sering anu kontak sama Sepo Koko. Jadi tahu ya.
2: Saya lagi sakit batuk-batuk masih.
0: Oh, ya. Masih menggonggong kah kalau batuk kung kung kung kung kung gitu ya? Iya kah?
2: Sebenarnya kalau ngomong batuk, kalau ngomong gak batuk.
0: Oh iya iya, itu namanya batuknya menggonggong gitu ya.
2: Ya nah. Jadi lama gak ikutan di radio dia gitu. Terus buat Bunda Nani tadi ya semangat ya Bunda.
0: Nah ini nah bilangnya Malik Omari ulun kalau Depi nelpon orangnya yang tadinya semangat jadi koler. Nah kamu harus semangat.
2: Wah Kamalik tuh memang koler, dia nggak dengar suara Devi juga koler dia tuh bang orangnya.
0: Nah, kan orang ya. Kalau orang mau suka membantah itu orang kepala batu tau lah Ikam. Kepalanya keras.
2: Emang lagunya rock-rock tapi orangnya koler.
0: Oke, dan lanjut. Terus?
2: Buat anu, apa Bang Arman di Lajanan. Buat Bang Ipin tadi ada ya Bang Ipin ya sama Bang Ipin, Mbak Irma, Mbak Ida Monik, sama Mbak Rina, sama Bang Dikparnya ya. Terus juga Bang Noroket sama Bunda Hajinya selalu sehat. Terus buat adik Dewi ya, salam cantik aja buat adik Dewi. Terus buat Bunda Dewi, Sagittarius, Bunda Iis, Bunda Haluin Mbak yang Bang ya yang di WA tuh.
0: Haluin, apa?
2: Bunda siapa tuh ya?
0: Aku ada. Juga lupa juga. Alujin rasanya.
2: Ya. Terus buat Mama Apik juga ya. Buat Kak Rus juga salam cantik. Terus buat Abah Waisal, buat Abah Halik, Abah Sera. Pokoknya buat semuanya aja bang.
0: Ya kayak itu aja sudah. Iya harus panjang-panjang.
2: Nah, ada lagunya kan bang?
0: Lagunya siapa?
2: Terus buat Abang Dorayaki ya, mudah-mudahan selalu sehat, salam ganteng aja gitu ya.
0: Yep.
2: Spesial bagiannya buat Bang Ari, selalu sehat Bang Ari ya.
0: Makasih, ya.
2: Semangat siarannya Bang Ari seperti Bunda Nani.
0: Aku ya. Kalau kamu nelponnya lemes lagi aku gak terima nanti. Makasih aku
2: ya,
0: blok.
2: Assalamualaikum.
0: Nah ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Depi di Indopis nanti kalau telepon lagi yang semangat ya. Kalau teleponnya gak semangat lagi, udah. Aku malas juga, kayak orang sudah menjelang. Oke, dah lagunya Laluna Laluna Sandaran Hati sampai. Oke, Laluna tadi Lara Hati. Kalau yang di request sama Bunda Nani Sandaran Hati dari Leto bukan Mata ya. Oke, sip sudah. Ada siapa lagi berikutnya dari Bunda Aisyah, Bunda Nani lupa. Ya, namanya manusia bisa lupa. Maklum lah. Itu Bawel Bang Arya dari Bang... Siapa nih? Itu Bawel Bang Arya... Siapa nih, Pik? Yang Bawel. Ya deh, kemudian berikutnya ada siapa nih? Selamat siang.
3: Halo.
0: Ya.
3: Siang.
0: Oke, dengan? Siang. Ya, selamat siang. Dengan siapa ini, Om?
3: Om Koko.
0: Om Koko. Iya. Oh, masih batuk kah? Hampir sudah.
3: Batukang.
0: Oh, batukang aja. Iya. Jadi sadiki batukang ya. Oke, saya Pul Koko. Itu kalau Anda cepat sembuh, batuk itu minumi banyak tapai atau makan tapainya sekalian. Pagi 5, siang 5. Sore 5, isuk tunggu aja.
3: Game.
0: Banyak orang melayat. Astagfirullahaladzim. Maaf kola. Ini udah nih kepanjang umur.
3: Bururi persenimaan permata hati itu masuk kan 2000.
0: Wah karena masuk itu.
3: Karena masuk
0: lah itu, iya. Awas itu. Lagu-lagunya Bururi itu sudah pokoknya di bawah 2000-an semuan.
3: Kalau Obi bang, Obi Mesa
0: Obi Mesak sama juga, berada tahun 2000-nya, di bawah 2000 semua. Pokoknya anak-anak band aja yang di atas 2000 tuh, ya.
3: Iya.
0: Yeah. Apa?
3: Oke, itu sama aja lah, Yopi Nuno aja sudah.
0: Yopi Nuno aja. Nah, kalau ini pasti masuk dah.
3: Bintang tuh.
0: Yopi Nuno yang judulnya apa?
3: Seperti Bintang.
0: Seperti Bintang.
3: Atau Janji Suci.
0: Atau Janji Suci. Dua-duanya kena kuputarkan, ya. Kiri kanan suaranya kiri kanan kena seperti Bintang.

0: siapa dulu ya?
1: Silakan.
0: Ada Bunda Yulin ya, ada Nikmar, Rina juga ya kalau dengarkan. Ada Erin dengan Aliang, ada Rian Rocket juga ya. Bunda Nani saja lah, pokoknya kalau Bunda Nani masuk itu, wah pokoknya denger tawa lajunya.
1: Oh iya, itu orangnya mantap, suaranya menggelegar.
0: Kemudian ada
1: pokoknya
0: ikan ya, sama Mampik sama Dianggana juga kalau dengarkannya. Selamat siang aja. Ada Ipin, ada Topan juga, Bunda Ros.
1: Iya.
0: Ada Debbie sayang juga ya, mudah-mudahan lo sehat juga semuanya. Nah, yang risau juga sama Rinda juga ya, mudah-mudahan sehat. Banyak-banyak makan aja itu. Untuk Bang Arinya, makasih waktu ini Bang.
1: Oke, terima kasih Saiful Koko Yopi Nuno. Iya. Janji Suci atau Seperti Bintang, pilih salah satu.
0: Pilih
1: Janji Suci aja dah. Janji Suci ya. Soalnya kalau dua-duanya dipilih, dua-duanya aku pelaikan karena biar mabuk ya kan.
0: Terima kasih.
1: Maksudnya dua-duanya kiri kanan.
0: Biar ntar lagu apa itu terbalik sama 5 kali. Lagu Banjar tuh.
1: Iya. Oke. Makasih ya Ful udah gabungan dan
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu. Ada 3 penelpon ya. Nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya kalau cukup waktunya. Ada Malik di WA. Ulun kada pakai rok, pakai celana rok. Cerana kok. Apa? Siapa ini Malik nih? Kalau kada tapai raginya aja mari. Ya, jangan. Tapai aja bagus. Tapai ketan, tapai singkong itu nyaman banyunya. Buh. Campurilan banyu laang. Beuh, itu pokoknya hanyut dapatnya. Aduh, hai. Ayulin Bang lupa band Bang Bunda Nani. Iya kan. Ya sini banyak pikiran jadi lupa, maafkan aja Bunda saya lah. Dari topik itu si Bawel itu si Depi Bang Arya. Oh iya kah? Iya, itu mah yang tahu tuh pikai. Nah, Assalamualaikum Golden Memory Bang Ari, Puspita Raja Herbal dari Bunda Ayulin. Nah, Bunda Ayulin di Luwajanan KM1. Barito, Sabtu 4 Juli cuaca panas menyala. Bukan main lah, panas menyala wadah beliau nih. Kemudian Bang tadi hujan bentar panas lagi, alhamdulillah tetap disyukuri apapun itu masih diberi sehat umur panjang. Amin. Iyalah, itu yang penting lah. Dan rezeki yang paling utama, soalnya impian orang sehat itu banyak. Impiannya banyak, mau ini, mau itu, mau ini. Tapi orang kalau sudah sakit, impiannya cuma satu, pengen sehat. Kadang-kadang mau pikir anak duit banyak lagi, kadang-kadang mau pikir anak kemana. Pokoknya yang penting minta sehat. Nah, itu betapa mahalnya sehat itu. Oke, dan apa ini? Kita syukuri hari. Salam nih dari Bunda Ayulin buat Bang Taufik, Samsul Hidayat, Bang Saiful Koko, Udin Sedunia, Misrani Chan, Bang Dayat, kemudian Dewi Sagitarius, Bunda Iis, Bunda Nani, Karos, Mama Afik, Mas Wahyu. Mas Wahyu yang mana nih? Wahyu LBS apa Wahyu Rama Game? Nah, kalau Rama Game ada Mas Wahyunya tuh di lantai 2. Kemudian Mbak Rina di Aceh, Bang Kodrat, Bang Kodrat di sana di Pemuda lah, Pemuda berapa tuh, Pemuda 4, nah blok apa tuh, blok C kah, blok B ya. Oke, dan semuanya yang di Golden Memory, salam sehat, kompak selalu, lagunya Ikut Aja, sip lah kalau begitu. Buat Bang Ari, terima kasih, selamat bertugas, jangan lupa ngopi dulu. Wah, ini kena ada kopinya nih, selawasan di sini kena pernah lagi aku diantari kopi sama Mas Wahyu nih. Jangan lupa bahagia, semangat, dan merdeka, ya. Aku tuh pokoknya selalu bahagia. Kalau aku kada bahagia, aku sedih siaran. Nah, yang dangari menangis semuanya. Bendai. Oke, kita sudah menyapa yang di WA, di online, kemudian di fanpage. Ada nggak masih ya? Takut masih ada yang kececer ini di fanpage. Masih ada nggak? Oke deh. Kayaknya di fanpage ini ada yang like, aku spill dulu ya. Abah Waisel, Dayat Samsul Hidayah, Kak Adin, kemudian Mama Sulis, Yudi, dan juga untuk Misran Ican. Nah, Misran Ican ada requestnya, like aja. Ali Ahmad Dali, kemudian Naisa Bunda Yes. Oke, terima kasih. Ada sekitar

sekitar 10 yang udah nge-like di fanspage GRJ. Dan berikutnya yang komen masih ada nggak? Oh, nggak ada lagi ya. Oke, kita akan segera hadirkan nih lagu yang udah ditungguin sama si Malik. Nah, Malik lagunya Gigi Band, Kepastian Yang Kutunggu. Nah, yang pasti-pasti aja gitu deh. Yuk, ini lagunya.

0: Jakarta Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Sobat GRJ yang masih stay di 104.3 FM dan juga di audio streaming GRJ, selamat siang buat Anda semuanya dan selamat beraktivitas. Semoga semua tugas pekerjaannya berjalan lancar, dituntaskan ya. Oke, sudah ada 3 lagu yang tuntas kita nikmati dari Malik dan juga yang request dari si Bunda Nani ya, di Pinang Seribu dengan Sandaran Hati dari Leto. Kemudian ada Laluna dengan Lara Hati. Oke, kita akan nyambung lagi ke sahabat GRJ berikutnya. Selamat siang. Halo.
1: Herbal Bang Ari.
0: Iya, waalaikumsalam. Kenapa kamu kok lemes, Rian? Kamu belum makan roket?
1: Tadi ngantuk-ngantuk, Bang.
0: Kenapa ngakak-ngakak?
1: Tunggu lagunya selesai, nah, antar ke tiduran.
0: Oh, gitu kah? Iya.
1: Jadi ya,
0: Lagunya slow-slow semua. Memang cocok siang-siang gini. Ya, kalau hanya ketiduran ya nggak apa-apa juga. Mudahan mimpi buruk kudoakan.
1: Sambil buruk ketemu Bang Ari lah.
0: Iya, sudah aku siaran, didengerin, ditinggal tidur kan. Ya, aku doakan mudahan mimpi buruk aja dah. Iya. Oke, Rian masih ada waktu untuk request lagu satu nih, apa? Satu aja jatahnya.
1: Oh, Yopi Nuno aja, Bang.
0: Yopi Nuno.
1: Janji suci aja.
0: Janji suci. Oh ya, oke, sip. Ini lagu ini udah di request sama si Sebul Koko loh, Janji Suci.
1: Oh ya, gantinya.
0: Yopi Nuno, ganti aja.
1: Jadinya lagu anu aja.
0: Janji palsu. Janji Mutarowe bisa juga.
1: Mutarowe.
0: Janji Mutarowe yang nyanyi Daeng Mangkona ya.
1: Lagunya anu aja, Armada.
0: Armada yang apa judulnya?
1: Armada.
0: Pulang pagi lain.
1: Wanita paling berharga ya. Bang.
0: Wah ya, WPB.
1: Ya, WPB. Semangat. Oh. Dulu andalanku Irwansa, Bang.
0: Kenapa andalanmu apa dicintai?
1: Perasaanku tuh, Bang. Harus banget tapi di
0: Irwansa tentang perasaan.
1: Ya, itu aja, Bang. Semangat itu, Bang.
0: Oh ya, Irwansa ya?
1: Iya, andalanku itu, Bang.
0: Oh iya. Lagu andalan kui dulu. Lagu andalan. Iya, lagu andalan. Tega lawang.
1: Ya, lawang dah.
0: Irwan yang apa, tentang perasaan kah apa ya?
1: Ya, tentang perasaan.
0: Oke, dah.
1: Perasaannya ya.
0: Tentang perasaan.
1: Kayak Mendapu Poko. Ada Mawahi juga, Bunani juga, Janani. Juga ada Bang Papan, Busu Aguyan, Penitran. Ada Mama Apika, Mama Pusinya. Terus juga ada Bang Budi di Jonggol ini, dan Menetor. Dan Tuhan, Bang Budi, Irma, Kak Alia, Kak Erlik.

0: aja ada Bang Burhan, Bang Sera, Bang Kodrat, Bang Anjun, apa dah, Bang Tejo, nama suara Bang Tejo juga. Juga buat semuanya aja kan ya Bang ya.
1: Oh, ini Bang Selamat, biasanya ada monitor nih, hari ini mungkin kada sempat terlalu sibuk ya. Di Anang Hasim ya. Biasanya duluan tuh paling awal nelpon.
0: Iya. Bang Topan belum masuk?
1: Bang Topan biasanya sore aja tuh dangdutannya. Oh, iya. Oke, Irwansa, tentang perasaan ya.
0: Iya, Bang.
1: Lain pencinta aku ya. Ini pencinta lain itu kah lagu andalannya?
0: Yang mana?
1: Lagunya Irwansa. Oke. Lagunya?
0: Mari satu alat gitu ya, keluarga Maria.
1: Iya, terima kasih untuk
0: Mari.
1: Yuk, Rian Roket di Kenari. Kayaknya satu penelpon aja deh ya, karena nanti waktunya gak cukup nih untuk lagunya Yupi Nuno udah siap, Janji Suci, kemudian nanti lagunya tentang perasaan Irwan Shah, dan nanti ada satu lagu lagi entah yang dari mana ini ya, aku mau ambilkan dari Adele aja nih, Someone Like You. Nah, ini lama gak dengerin Adele nih ya. Wah, Adele sekarang tambah langsing aja nih. Aduh, udah minum jamu pelangsing. Pelangsing. Jamu pelangsung ini Adele ya, Adele nanti Someone Like You. Dan kemudian terima kasih ya buat semua yang udah gabung di Fansweb maupun di WA 0822-5250-6700. Di Fansweb aku coba cek lagi, kali-kali ada yang masih kececer ya. Kalau ada yang kececer, mohon maaf, ini aku cross-check lagi, kayaknya udah gak ada nih. Alhamdulillah, kalau sudah gak ada lagi yang di Fansweb, mudah-mudahan yang udah kirim semuanya tersampaikan dan kebaca. Nah, berikut requestnya juga kita bisa hadirkan untuk sahabat semua yang udah meluangkan waktunya di GRJ Golden Memory. Oh, ini ada Miss Rani Chan, hadir Bang Ari, request lagu Tak Ingin Sendiri Dian Pisisa. Oh, buat Bang Ari, jika tidak ada ngikut aja, lagunya tuh ada, cuma formatnya itu masuk di era tahun 2000 ke bawah ya. Nah, jadi mohon maaf lah Miss Ran, ini aja lagunya Adele aja, Someone Like You aja. Wah, mantap ini pokoknya nih. Kemudian apa nih, Depi di Indopis, buat Topik Hunter, salam Bawel. Wah, balasi Bang Topan, lupa tadi Depi menyapa adik Dewi, salam kangen Abah Kodrat, sehat selalu. Ya udah, kemudian lagi udah kayaknya habis ya di Fansweb. Nah, lagunya Dayat rupanya gak masuk format, pasrah aja. Oke, terima kasih untuk sahabat GRJ semua yang udah gabungan di siang hari ini, Golden Memory di akhir pekan. Mudah-mudahan akhir ya, Senin besok ya, lusa kita akan ketemu lagi. Oke, kita nikmati dulu, ada dari Adele aja, Adele, Someone Like You. Oke, untuk Saiful Koko, Janji Sucinya dulu ya, kita nikmati Janji Suci dulu ya. Nah, nanti nyusul lagunya Rian Roket yang Irwan Shah tentang perasaan. Oke, dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B, lantai 3 di Kota Samarinda, Ari dan Puspita Lajaharbal mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di jam 3 nanti, lanjut di rancang acara di Goda.

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh.
0: Canggih.
2: Aku belum selesai main.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Gandut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat GRJ dimanapun berada. Ya, kita jumpa lagi di Goda sore hari ini di akhir pekan 4 Juli 2026 bersama Ari yang menemani di sore hari ini bersama Puspita Raja Herbal dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 GRJ, kembali tebar suara.

bajul danu dengan satu rasa cinta. Ya satu aja rasanya, rasa rindu. Wah itu kalau lagi rindu. Rasanya muyak kalau lagi muyak. Rasanya wah kada karuan. Nah itu kalau lagi berantem. Tapi kalau lagi mesra-mesranya, bukan main rasanya, satu aja. Itulah. Oke deh, sementara kita, aku baru aja nih kirim di apa fanpage ya, di ini baru, mudah-mudahan sahabat GRJ udah ketemu di sini, kadang-kadang bisa lelet nih. Ya deh, untuk yang di WA kali sudah ada yang menyapa duluan, nggak apa-apa, di WA kita buka. Oh ada Kak Ros, nah Kak Ros. Ada apa nih? Anak beruang lagi bobo siang. Oh, lagi dengerin radio. Anak panda baru bangun tidur. Digoda dangdut Om Kodrat. Devi, Bang Saiful, Saiful Koko maksudnya. Permisi numpang lewat aja. Atau Ari. Iya. Ya, dah, silakan numpang lewat ya.

0: Iya kan? Nah, kalau lagi baru-barunya di semester-semester, bukan main. Pokoknya semuanya rasanya jadi satu. Kenapa lagi suaraku kok ganteng nih? Aduh. Kurang minum air aci rupanya ini. Air acu. Oke deh, untuk Karos yang lagi apa nih? Ngetik, lawas ngetiknya nih. Nah, sudah Karos ngetik aja. Kelawasan. Aku sapa dulu ya yang telepon nih, ada siapa nih? Halo. Halo. Nah, mana suaranya?
1: Di goyang dangdut Puspita Raja Herbal, Mbak Ari.
0: Tenang, Bu. Tenang, Bu. Bunda, tenang. Tarik nafas dulu. Tahan. Buang lewat belakang. Pelan-pelan aja ngomongnya, Bun. Gak usah ngepot, ngegas ya.
1: Digoyang dangdut.
0: Iya.
1: Tara di herba, bujur lah.
0: Bujur, ya. Makasih.
1: Ada usul nih.
0: Usulnya apa?
1: Urun, jangan bulan puasa aja, Mang Ari. Reuni, Bang. Reuni. Jadi urun datang pada asal dengan bos nih. Anu, bila ulang tahun anu RG. Jadi kalau kumpul reuni-reuni anu pen-pennya anu penggemar anu nih RG. Jadi ulun datang kena undangan, undangi ulun nggih.
0: Iya. Oh, gampang, pokoknya diundangnya lewat udara itu. Kita
1: udara datang,
0: iya. Kena dulu lapor duluan, bos-bos kayak bos. Ini pen nah mau ketemu. Nah, kita ini kalau pennya banyak, misalnya kalau 10 orang aja kan enggak apa-apa, di bawah situ aja kita. Ini kalau yang datang lebih dari 10 kayak apa? Nah,
1: kecil aja lah.
0: Wadahnya kan harus yang ganal. Kita nyewa stadion aja nih. Ini harusnya. Jadi yang tua-tua yang sudah apa becucu datangan tuh kan, bawa cucunya ramai kan.
1: Sama beda nggih.
0: Kenapa, Bun?
1: Itu aja, Bang Arya.
0: Iya, karena sampaikan lawan bos dulu lah. Nah, usulnya.
1: Reuni udahan, datang loh.
0: Kalau
1: kita lagu nih.
0: Nah, lagunya apa nih?
1: Lagu kayak anu, lagunya kayak ini, aca-aca nehi-nehi, jahe-jahe Fitri Karina, Fitri Karina.
0: Oh, aca-aca nehi-nehi Fitri Karina, adakah?
1: Ini ada Karina aja kalau di ujung nggih.
0: Kapan nyanyi
1: nih? Aca-aca nehi-nehi nih.
0: Aca-aca nehi-nehi itu lagunya siapa lah? Iya dah, pokoknya nanti pusahkan lah.
1: Nih, mengirim nih.
0: Iya.
1: Mas Slamet, Bulan Abuk, Nur Jabuk, Bang Topan, Misran Ican, Udin Sedunia, Bang Dikmar, Topik Dihantar, Saipur Koko, Bang Kudrat, Bang Ipin, Bang Malik, Mas Iwan, Bang Dayat, Wahyu, LBS, Malik, Busur Akuk, Abbas Alif,
0: ya.
1: Bunda Dewi, Bunda Ayulin, Rina Aceh, Depi Sayang, Jula

0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Nani, lagunya Caca Nehinehe. Ini lagunya siapa, Drat? Kamu ingatlah, Drat. Baru bangun guring bang, nyaman dari jam 1. Oh, alhamdulillah Bunda Nani kirain meraju. Oh, kada meraju sih, itu baik-baik aja. Iya, selamat sore.
2: Oh, assalamualaikum jamu Bu Sarajar, Bang Ari.
1: Oh iya, tadi itu aku cari

0: Iya, demikian aja.
1: Oke, aku pilihkan. Ya, siap. Lagunya di paket buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Ros ya. Bang Ipin, ada juga Dini Irma, Dini ADI, ada Bunda Daniel, semangat selalu. Ada juga ada... Tiga ada DJP saya, Mas Kojula Kamai. Terus juga ada Mas Kojula, ada Bang Wali, Bang Kodra, juga ada Bang Budi juga, Dewanti. Terus juga ada DJP saya. Terus juga ada ini tanda teman yang berduaan. Ntar lu om lagi online nih om.
1: Oh iya ini diganggu aja nih.
2: Terus juga ada Bang Hikmat Yerina, Bang Buran, Bang Wahyu. Terus juga ada Bang Erwin dari Palembang juga ya. Terus ada juga Palopo dari Makassar juga. Ada Bang Wahyu, ada Jilakama juga. Ada oh ya Bu, Bang Udin lah, Bang Udin juga.
1: Iya ini sibuk nih biasanya nih. Sibuknya kalau anak malam minggu, wah sudah gosok lawar, baju semua ini siap-siap jam 3 nih, siap-siapnya sampai sepatunya, kaos kakinya digosokinnya semua. Disemprot di parfum.
2: Ada nomor nih Bang Udin, Bang nomor lewat udara ada apa-apa?
1: Hah? Terserah aja, anak nyebarkan gak ada apa-apa juga.
2: Oh iya ada apa-apanya. Buat Bang Udin lah, ini nomornya 0823 26 9-nya 4 kali 53.
1: Nomor sakti ini
2: 0823 26 9-nya 4 kali 53. Jatah dari situ bareng lah Danu.
1: Aku kan nyatet nah. Sorry aku kan nyatet tadi. Berapa Yan? Rian. Waduh. Aku ya kalau di nyendang hari. Nah, nomornya berapa tuh? 08.
2: Iya, nanti gampang aja nanti kalau ambil yang
1: beda tadi kan. Berapa 08 berapa?
2: 0823.
1: Heeh.
2: 26.
1: Iya.
2: 94 kali.
1: Iya.
2: 53.
1: Heeh. Iya. Siapa tahu kan ada Udinnya kepadainya nih. Kalau yang lagi dengar lah.
2: Kalau lawat itu udah hilang nomornya.
1: 0823 2694 kali 53 ya?
2: Iya.
1: Oke, sip.
2: Makasih Bang Ari.
1: Kalau ada yang ada punya utang tagih aja di sini.
2: Ada. Sama Apik juga lah, sama Mbak Pujanya juga, ada Pasteri juga, terus juga ada terus juga ada apa lagi ini buat semuanya juga. Terima kasih Bang Ari.
1: Iya, terima kasih Rian Roket di Kenari. Oke, cinta dari seberang yang dipilih untuk siang hari ini. Mana nih cinta dari seberang nih? Woi, cinta dari seberang. Mudah-mudahan lagunya ada nih ya. Cinta dari seberang. Telah ku ikarkan. Dan kenapa tulisannya kayak ini? Cinta dari negeri seberang ini mungkin maksudnya ya. Oke, dan nanti yang nyanyi siapa ya? Aku pilihkan dari ini aja sudah. Nah, Delpa Irawan dan Yeni Inka ya. Boleh? Lagunya kita masukkan playlist biar meluncur mulus di udara GRJ. Oke, Bunda Nani sabar lagunya lah sambil kucarikan nih aca-aca nehi-nehi. Udah cukup dulu ya yang online, nanti sebentaran kita di Malbas 44 break dulu untuk waktunya kumandang Ajan Asar wilayah Samarinda dan sekitarnya. Om Kodrat apa nih? Oh lagu ini aja lupa nama, ingat rasa. Nah yang atas lanjutan. Oh gitulah. Kenapa Rian? Udin hendak berbagi sembako kah? Nyaman didatangi. Nah oh Udin tuh banyak ya siwak di foldernya tuh banyak untuk iwak macam-macam, ada iwak nila, iwak apa, pokoknya banyak lah. Sepolderan itu ampun Udin semua nih iwaknya. Urusannya lawan Pak RT aja itu lah. Harat Udin Nigam sugih orangnya, bisi Pak Polder lawan iwak-iwaknya sekalian. Kada tanggung.

Anggung nih. Monit aja Bang Ari, Puja DM Said, salam buat Mama Apik, buat Bang Rian Roket, makasih salamnya. Buat Bang Ari, terima kasih juga lagunya ikutan aja. Oke, makasih untuk Puja. Selamat siang dan selamat aktivitasnya apa nih Puja di DM Said. Dan anak kecil minta maaf, anak Melayu numpang joget dangdut atau Ari, hadir Kak Ros ya, makasih Kak Ros ya. Oke, dan berikutnya siapa lagi di Pensret? Kayaknya belum ada yang masuk nih. Apalagi, oh ini ada, nah ini aku buka dulu, cuma lambat nih bukanya, nggak bisa cereng cereng jeng kayak di HP itu, nggak tahu nih kenapa ini ya. Ada Dewi Sagittarius, assalamualaikum Bang, lagu Ubur-ubur Ikan Lele Vital Pia, waduh mantep lagunya ini. Nur Jabuk di Kubar Kutai Barat hadir, titip salam buat semuanya, semoga sehat selalu dan makasih, makasih Nur Jabuk. Ada Samsul Hidayat juga, Radio Gembira Raya Jaya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absen dari Purwokerto Ngadiluwe Kediri Selatan, Jawa Timur, monitor selalu. Alright. Oke, itu dulu yang di Penswet GRJ. Dan berikutnya kita dengerin aja nih lagu yang satu ini. Ntar dulu, siapa tadi itu? Oh iya, The Virgin Gila Dangdut. Ini lagunya lagu pop apa lagu dangdut nih ya? Coba deh. Tapi yang bawain siapa ya? Aku coba, kita cek sound dulu. Cek sound, cek sound, cek sound.

Ya, lagunya masih original nih ya. Nah, itu deh. Oke, kita ketemu dulu dengan lagunya Sirian juga susah nih. Cinta dari Seberang. Udah, Cinta dari Seberang udah ketemu tadi di mana tadi nih? Cinta dari Seberangnya di sini. Ah, ini kita nikmati aja dari Cinta dari Seberang dan Roket. Nanti Bunda Nani nyusul lagunya ya. Yang lain juga nyusul. Terima kasih udah gabungan. Di rumah aja Bang. Ini nah, teguring-guring mendengari Bang Ari siaran. Umba, kucing aja sampai kayak ini. Kucingnya ini kalau sudah gemuk mau diapain nih, Puja? Oh, kamu senang piara kucing ya? Waduh. Iya deh, bagus kamu senang piara kucing. Suka ngelusin kucing, timbang ngelusin yang enggak jelas ya. Nah, bagus kamu ngelus kucing aja deh. Oke, ini dia lagunya Rian Roket.

0: Produk Puspita Raja Herbal, apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya orang Samarinda.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ikan lele. Gue kecebur lagi le. Nah, kecebur di mana tuh? Nah, kecebur di kali atau di sungai, asal jangan di Sabiteng aja. Oke, untuk Dewi Sagittarius yang udah request lagunya Vitalvia, ubur-ubur ikan lele, makan bubur pakai gule, asik le. Oke, dan sebelumnya tadi ada request lagunya Bunda Nani ya, Aca-aca nehi-nehi. Kemudian Dian Roket, Cinta dari Seberang juga udah kita mainkan ya. Oke, terima kasih udah gabung di online 767619. Kemudian juga untuk yang

Kasih Bang. Oke, sama-sama ya. Lagunya udah kita hadirkan tadi. Nur Jabuk tadi cuma menyapa aja dari Kutai Barat di Bandfest GRJ. Ya, silakan lagi untuk yang ingin ngisi di 767619, kondisinya masih kosong. Nah, silakan. Kemudian yang di WA ada siapa lagi nih? Ada Kodrat nih, sama lawan Kak Ros kalau nulis tunggal bijian lambat banget. Kenapa Rian Udin hendak berbagi sembako Kak nyaman? Nah, ya itu pokoknya Udin tuh jangan sembako iwak banyaknya visi. Nih ya, kem kalau nak iwak datang ya aja. Aku harian tuh di janjinya aja Bang. Diantari iwak sampai hari ini nah. Sampai aku kada diam di PS lagi karena ada juga mencoba iwaknya. Udin janjimu taraweh dinai. Asik juga lah kalau sambil nge-DJ gini, cek cek cek cek cek cek. Iya.

Diana ini kada merajuk ada. Bang, ngeri juga sekalinya tetangga pian itulah. Orangnya biasa-biasa saja, tapi olahraganya golf. Oh iya, beh. Wisukan tadi gam steel sudah. Nah. Anu pakaiannya bejaket, sepatu golf. Nak mana? Main golf kah? Hei, ketawanya. Tapi juga kada sesuai. Kada sesuai. Kaya nih, tok. Iya, gayanya bukan main. Kada tahu maka perici. Ya kita tuh boleh tampilan necis ya semua cetek, tapi mesin cucinya ke bekarak. Aduh, hei, hey. Aduh, iwakin cabrakan itu mati. Oke, okay, Yan, lagu, oh lagunya setempat lagi Yan lah. Nah, lagunya Om Kodar tadi tuh apa ini? Oh, lupa nama, ingat rasa. Nah, ngarannya kada ingatnya, tapi rasanya ingat. Nah, ya sudah kalau kayak itu lupa nama tapi ingat, wah ini penyakit datang di nyaman ngarannya nih. Dan ditagur aja ngalih banar, au memang kayak itu sombong orangnya memang. Kalau ditagur enak, kalau nya mati kudu sakit antarkan biarnya berjalan seorang ke kuburan. Tapi jar kalau parduki payah tuh kada dikerjakan sekampungan berdosa, biar aja berdosa. Dosa kada bincul juga ya kan, kalau berdosa tuh bincul, dahi ini kelihatan berdosa, pipi bangkak misalnya, nah itu maka dosa tuh kada kelihatan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa lawan orang yang berdosa, duduk sama-sama kan ada bedanya. Parak pecabut pun makanya tuh. Ikam malam-malam datang aja situ, ikam kami layu tuh pohon mangganya semua daunnya. Aku sudah. Ikam lagi cobain aja situ. Kalau ada yang gitu kan bangkak kan.

ada lagu yang siap untuk menghibur kita semua di sore hari ini. Siapa dia? Ini dia tampilannya. Nah, Om Kodat

0: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Aduh, ntar lagi.
6: Ih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
6: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
6: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
7: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
6: Aduh, canggih.
5: Aku belum selesai main.

Puswita Raja Herbal yang juga hari di sini menemani sampai nanti merapat di jam 5 sore. Masih lebih kurang durasi 40 enggak sampai 32 menit lagi ya. 38 menit maksudnya ya. Kebersamaan kita sampai merapat jam 5 sore. Sore ini cuacanya cukup panas menggantang ya. Sampai masuk menerpa di kisi-kisi jendelanya studio nih ya. Aduh, panas banget jadinya di ruangan nih. AC-nya gak kuat nih. Oke, kita akan sapa dulu untuk yang ada di fanpage. Ada siapa lagi nih? Nah ini fanpage-nya lagi lelet, yang di monitor lelet. Untung yang di sini ada backup-nya. Ada baru masuk lagi. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam dari Aisyah Bunda Is. Masih stay terus. Nah, lo aku lo masih panas mengatang sama nih cuaca kita ya sore hari ini. Lagu yang di request ada Rindu versi siapa aja boleh. Biasanya aku sering playkan lagunya versi Inka. Kali ini yang dari Divarina Indra Adela ya. Oke, salamnya Bunda Nani, Desi Rose, Desi Ros, kemudian Bunda Yulin, Dinda, Miss Ranican, Taufik Dikmar, Rina, Rian Roket, Mama Apik, Puja dan semuanya. Biasa gabungan aja di sore hari ini. Bang Ari, makasih, wassalam. Ya, makasih untuk Isa Bunda Is yang masih tetap setia dengari GRJ. Pokoknya sampai ceramah biasanya dengari terus tuh. Sampai enak guring lah pokoknya. Udin sedunia ada mencungul juga ini. Bagustian Masare minta lagu Roma Irama Rantai Derita. Beuh. Salamnya buat Mbak Ayu Lin. Nah, terpisah sampai nyambatnya Mbak Ayu. Kok Mbak Ayu Lin? Oh, ikam ke Mbak Kakak ikam kah? Acil yang di Pinang Seribu itu Bunda Nani. Sama yang lain-lainnya. Oh, itu aja yang diingati Udin sedunia nih. Darwin Ganser juga nih. Halo Darwin, apa kabar? Dengar aja, kemin. Assalamualaikum, orang handil absen aja kari. Oke, terima kasih untuk Darwin. Kemudian ada Mama Apik. Assalamualaikum, sore goyang dangdut Mama Apik di Cendana. Lagunya Intingan Wanda Yuhan. Nah, lagunya. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Ari metugas, ya makasih. Abah Wisel di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Terima kasih, salam sehat, dilancarkan rezekinya yang sukses selalu dalam aktivitas. Terima kasih Abah Wisel, Sampelangan Gianyar Bali. Awak rasa meriap dingin nah jelakari. Nah, kenapa ikam awaknya jadi itu biasanya kalau awak benar meriap dingin itulah ikam kasai daun mengkudu. Nah, itu Din. Daun mengkudu itu selain buahnya pacekap itu obat, daunnya itu kalau dikasaikan hampir meriap dingin kan. Lah. Nah. Wajar Din, cius, aku cius nih sama Udin.

Oke, dari Darwin request lagu Gaspol Kari. Oh, boleh nanti Gaspol ya. Nah, kita mainkan. Kemudian Miss Ranijan mau kirim buat Bunda Is, Bunda Nani, Bunda Dewi, Samsul, Hidayah, semuanya aja, fan-fan GRJ, Bang Ari. Lagi-lagi terima kasih ya. Makasih juga Miss Ranijan. Pokoknya bambin aja lagunya lah, Miss. Ah, mantap. Oke, apa kabar Bang Ari? Bertahankah panas menggoda Bang? Alhamdulillah bertahan aja. Di dalam studio masih ada dingin-dinginnya lah. Dayat-dayat nih, semoga sehat-sehat aja dan tetap semangat Bang. Assalamualaikum, hadir Dayat DM Said 1. Salam buat pencinta, pendengar, sahabat fan GRJ goyang dangdut di mana aja berada. Selamat sore, selamat aktivitas dan selamat happy weekend. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Buat keluarga saya semoga juga selalu sehat dan tetap semangat. Kemudian buat Bang Ari selamat bertugas, lagunya King Nazar dan kawan-kawan seperti Mati Lampu. Makasih Bang. Oke, mantep lagunya. Ya ini mudah-mudahan Dede Metek lagi dengerin ya. Nah, King Nazar nih seperti Mati Lampu. Musik. Ya deh, siap-siap ya, kita mainkan. Oke, untuk Dayat yang ada di M Said dan itu di fanpage yang baru pada masuk tuh, rupanya dari tadi udah ngirim lelet. Dasar jua ini. Kenapa jaringannya di situlah? Nah, kode kenapa nih? Tugin namun dinaiki orang diam-diam paling juga kadang mendengar si Din. Memang mananya fokusnya ke HP, TV hidup nyaring, ya kan? Nah, HP kucik, TV dilihat bah. Nang mana-mana jua kah? Maka pas banner nah ada mangga Bang aku ijar. Ikam aja situ pera-pera begemet, ya kan? Nah, juluk aja situ ada julukannya kalau. Nah, juluk aja itu habis sih sekalian. Aku kalau ikam yang mabli kelas aja aku. Kalau yang lain maka harian tuh aku nak manen, kan? Asli sepuh dan panennya tinggalinnya aku sebiji aja. Wah, sakit bener hatiku. Astaga. Jagain angka Bang isuk. Ada wadahku gotong royong kada tahu di wadah pian. Ya minggu biasanya gotong royong tuh bubannya biar aja mambil nangkas itu. Habis aja itu. Aku kada kuat jua migut sudah. Oke, untuk sahabat GRJ yang udah gabungan, nanti lagu-lagunya udah kita masukkan playlist ya. Tinggalkan dinikmati. Untuk lagu yang pertama kita nikmati dulu, ada Rindu Divarina Indra.

0: tambahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Asam urat, siapkan 10 lembar daun beluntas, 10 lembar daun kayu putih, 2 ruas kunyit, 1 bawang putih. Direbus dan sisakan 1 gelas air. Minum setiap malam hari selama 7 hari. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.

Ku rantai-rantai jerita. Miris banget, Din, lagu Ikam Dinai. Hati-hati, Din, kalau mendengari di folder oleh binata cabur. Buntung, ay. Oke, okay, Sodik sudah menarik suarakan lagunya Rhoma Irama tadi. Dan terima kasih yang udah sempat gabung di Goda sore hari ini, ya. Mudah-mudahan semuanya dapat terhibur. Dan masih ada dua request dari Darwin sama Dayat. Nah, nanti kalau sempat ada lagu yang judulnya Goyang Aspal Panas, tapi itu lagu terakhir aja nanti. Kita tampilkan dulu lagu yang di request sama Dayat sama Darwin, ya, di sore hari ini. Seperti Mati Lampu. Kali ini kita ambilkan dari versinya Yeni Inka, Najar King. Kadang saya gini nyanyi, tenggorokannya lagi garing. Oke, okay, ya, untuk gaspolnya ada Gina Yubi nanti untuk Darwin. Dan yang udah gabungan di Fanpage GRJ, terima kasih banyak, ya. Ada siapa aja nih yang udah like, ada Dewi Sagitarius, Aisyah Budais, Mama Sulis, Darwin, Wisrani Chan, Nur Mama Apik, Nur Jabuk, Dayat, dan juga Abah Wisel, ya. Terima kasih semuanya buat kalian, dan mudah-mudahan sahabat semuanya sehat walafiat selalu. Hingga kita ketemu lagi nanti pada hari Senin, ya. Kemudian yang ada di Benfet, terima kasih juga untuk Om Kodrat, Aisyah Budais, kemudian juga Puja, Karos, Malik kada. Topik yang ada diantar juga selamat sore Bunda Ayulin. Nah, tetap stay tune. Mama Pik juga, ya. Terima kasih udah bersama GRJ di hari-harinya menemani suasana aktivitas. Dan sekaligus juga hari ucapkan terima kasih untuk yang udah online di 767619. Ada Bunda Nani tadi sama Rian Roket. Dan yang lainnya yang gak sempat mungkin gabungan, mudah-mudahan dalam waktu kita bisa ketemu lagi. Buat semuanya selamat sore, dan jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Malam mingguan di jalan hati-hati karena lalu lintas sangat padat, ya. Oke, seperti Mati Lampu menutup suara kita dari KS Tubun dalam 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Dan Arif serta Puswita Raja Herbal mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita bisa menjalin kebersamaan lagi di lain waktu tentunya, ya. Sodik sudah cukup dikai. Udin sedunianya sudah sangat menderita, ikam tambahi lagi. Makin nyai Udinnya biru-biru kena awaknya nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya, biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan

seperti berhadapan dengan buah simalakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman, sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Simalakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari, juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbel, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan

0: sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, lempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, "Wasyarrun nasi zuhumulin, iza fakhartahum zakarul jaduda. Wasyarrun nasi, wa khairun nasi zuhsharafin qadimin, aqama linafsihi syarafan jadida." Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. "Lo sih belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong." Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempreng kepada kebesarannya, tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fasfar bizati din taribat iadak, pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapet, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih, biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan, 1,300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. So, makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek. Melarat. Bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih? Mampus saja mendingan. Sudah enggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato, peletar peletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau membekasin apa? Mau membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, lau amartu li ahadin ayas juda ila ghairiha la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha. Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu."
1: "Waalaikumsalam."
0: "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature. Sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta. Ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana, kadang udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56247494. 0812-56247494.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita mana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabri.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GR.

0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

Sí. ¿Cómo le mana? No. She's miss you. Mama siapa sih? Aku nungguin. Ya udah. Ntar aku tep.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
2: Hidup sehat.

0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita, Raja Herbal. Hidup sehat, alami dengan Puspita, Raja Herbal.
2: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita.

0: Dos Vita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabilah, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah 1. Penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati. Glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu per satu ya. Seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan. Tapi katarak ini bukan penyakit keturunan. Kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun. Sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan 30 tahun. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi. Allah mengizinkan, ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri. Sekarang mereka sudah sembuh, dan bahkan mereka melewat WA mengucapkan terima kasih. Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik saya datangi, belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh? Kok ajaib sekali ini Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan? Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim, kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A, yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya, Pak Hasan, cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu, ada juga terdapat di biji petai Cina, terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut.

tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana?

0: penyembuhannya Pak Hasan. Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan.
1: Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, syahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O, memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci, 40 biji ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum cukup sekali pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O. Mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Musik.
0: untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih di blender, dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya, di dalam pisang itu terdapat 1. Karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi, jadi tidak perlu sarapan.
1: Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari, seperti cekat-cekut, seperti rematik. Padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri.
0: Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, flek hitam, apalagi berkerut. Sebenarnya kulit wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh flek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan flek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung, campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti flek hitam, bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini, seminggu 2 kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu 2 kali saja, ya, selama 1 bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan. Gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya. Di mana-mana ada. Dan murah. Ternyata membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fan Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik. Di mana penyakit genetik ini, dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita, disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB. Yang diganggu adalah sendi dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, syahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama 1 minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya, minum. Sedangkan golongan darah B, maka kita atasi, selamatkanlah ginjal. Pakai apa? Tempuyung 7 lembar, daun meniran 1 genggam, dan daun beluntas. Ambil 15 lembar. Rebus, minum airnya. Sedang golongan darah O, kita membutuhkan biji mandingan. Biji mandingan kita rebus bersama dengan pisang biji atau pisang klutuk, orang bilang, orang Jawa bilang ya. Rebus pisang klutuknya cukup 1, potong-potong bersama biji mandingan atau pete Cina, rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes yang bergolongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, B, dan O, namanya Diagri.

0: diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagreen.
0: Puspita Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
5: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Fen Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge. Ambil 1 genggam daun pegagan. Dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
5: Hidup sehat.

0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo Fen Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
8: MED 9 itu apa ya?
9: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
7: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. 7494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
10: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
12: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: GRJ, non-stop dangdut, and now.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mampus wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku ora seneng

0: Jaya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 082156247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% Music

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Diva Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang,

0: bangun tidur, rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% Music

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal,

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put. Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ro. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu larani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

semua musik interaktif keren sekali. Luar biasa, Magetan sangat luar biasa. You are listening 100% music.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Bagi saya, waktu bersama

0: bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08125624749 4. 08125624749 4.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mahkoso wae. Cah lanange jan jajah. Makane

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music

0: Tubako.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: KRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Ada Mas Charlie Van Houten.
1: Iya, Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Aku ame ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put. Ning kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put. Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ro. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16 sampai 43.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapakah Rabb yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah, dan kalian pun mengakui hal ini. Katakanlah kepada mereka, maka patutkah kalian mengambil pelindung-pelindung dari selain Allah, padahal mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri, apalagi bagi para penyembahnya. Katakanlah, adakah sama orang kafir yang bagaikan orang buta dan orang mukmin yang bagaikan orang yang dapat melihat? Atau samakah kekufuran yang bagaikan gelap gulita dan keimanan yang bagaikan cahaya yang terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut mereka? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Karena itu dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari emas atau perak yang mereka lebur dalam api, untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Yakni yang benar bagaikan air yang jernih atau logam mulia yang bersih, sedangkan yang batil bagaikan buih yang tidak berguna. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia menetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam.

bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-Nya, disediakan balasan yang baik, yaitu surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu dari azab Allah pada hari kiamat. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Rabbmu itu benar, lalu ia mengimaninya sama dengan orang yang buta terhadap kebenaran, sehingga tidak mengimaninya? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Rabb mereka, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik di akhirat.

yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Kalian selamat dari semua keburukan disebabkan kesabaran kalian dalam mentaati Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah,

0: Adapun orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka ikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan sebagainya, serta mengadakan kerusakan di bumi dengan berbuat maksiat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di Jahannam.
1: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

Allah lah yang meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang kafir itu bergembira dengan kehidupan yang lapang di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit lagi cepat sinarnya.

Orang-orang kafir berkata karena keras kepala, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat yang nyata dari Rabb-nya? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang kembali kepadanya dan mencari keriduannya. Ketentraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.

Demikianlah, kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, sementara keadaan mereka kafir kepada Allah yang Maha Pemurah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, Dialah Rabbku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali dan bertaubat. Al-Quran, Kitab yang menggoncangkan dunia.

Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi yang terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Dan jika itu terjadi, tentulah orang-orang kafir itu tidak juga akan beriman. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan kekafiran mereka sendiri, atau bencana itu menimpa dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, yaitu memenangkan kaum muslimin atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Penentang-penentang Rasul pasti akan hancur.

Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Lalu aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Rob yang mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya lebih berhak disembah ataukah makhluk-makhluk yang lemah itu? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi tentang sekutu-sekutunya? Atau kalian mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja, tanpa ada hakikatnya? Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan, memandang baik makar mereka, dan setan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan dapat memberi petunjuk.

0: bagi orang-orang kafir itu azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan lebih berat, serta tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah.
1: Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun.

orang mukmin menerima Al-Quran keseluruhannya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, serta mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad, mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku menyeru manusia dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang benar dan berbahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya kebenaran kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari siksa Allah. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan.

0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada wewenang bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap perkara yang telah ditetapkan Allah, ada catatan dan ajalnya. Tiap-tiap masa mempunyai tantangan dan jawabannya sendiri-sendiri.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum dan sebagainya, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, yaitu Lauhum Mahfudz.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum melihat hal itu, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah saja, sedang kamilah yang akan menghisab dan membalas amalan mereka.

Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi wilayah orang-orang kafir, lalu kami kurangi wilayah-wilayah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, yakni lewat penaklukan-penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri kaum musyrikin, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang maha cepat hisabnya.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum musyrikin Mekah telah mengadakan makar-makar terhadap rasul-rasul mereka, tetapi semua makar itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia menggagalkan dan membuat makar mereka sia-sia. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa, dan kelak orang-orang kafir akan mengetahui saat mereka menghadap Allah untuk siapakah tempat kesudahan yang baik itu.

0: Berkatalah orang-orang kafir, "Kamu wahai Muhammad bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku dan kedustaan kalian. Dan cukuplah kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab suci dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada risalahku dan membenarkan."
1: Dari jalan KS Tugunda lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Setiap harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabawi. Kali ini kita akan membahas putar adab berbicara yang berkaitan dengan adab-adab pada bulan Ramadan ini. Pendengar,

lidah memang tidak bertulang. Itulah ungkapan yang sudah tidak asing lagi di telinga setiap kita. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa lidah dapat digerakkan ke segala arah dengan mudahnya. Ia dapat diluruskan dan juga dibengkokkan ke atas. Gambaran mengenai lidah yang dapat digerakkan ke segala arah dengan mudah tersebut menyiratkan arti bahwa lidah dapat dengan mudah mengucapkan segala hal. Lidah dapat mengucapkan perkataan yang lurus berupa kebenaran maupun perkataan bengkok yang menyimpang dari kebenaran seperti dusta, ghibah, fitnah, dan perbuatan dosa lainnya. Dengan lidah seseorang dapat membunuh orang lain setiap hari. Bahkan dalam sehari, seorang manusia dapat terbunuh berkali-kali oleh ganasnya lidah. Lidah dapat membunuh seorang berkali-kali dengan cara memfitnah. Itulah salah satu bahaya lidah yang tidak terkontrol dengan baik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan sahabat Ibnu Huzaimah radhiyallahu anhu, yang artinya bukanlah puasa dari sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan dari lahu, yakni perkataan atau perbuatan sia-sia, dan rofath, yaitu perkataan kotor. Pendengar, lidah yang tidak dikontrol dengan baik akan melontarkan kata-kata negatif, dan tidak akan pernah diketahui seberapa besar efek negatifnya terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan selalu mengerjakannya dan tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas puasanya. Demikian pula dengan lidah yang terkontrol dengan baik, yang selalu melontarkan kata-kata yang baik. Tidak akan pernah diketahui pula seberapa besar efek positif dari ucapan tersebut akan dapat mempengaruhi orang lain, dan seberapa besar pula balasan yang akan kita terima kelak. Untuk itu pendengar, sepatutnya bagi setiap muslim yang beriman agar senantiasa menjaga lidahnya setiap saat. Berbicaralah dengan hati-hati, jangan sampai lepas kendali. Selalu berupaya mengontrol lidah hanya untuk mengucapkan perkataan yang bernilai positif dan tidak menyinggung atau menyakiti. Karena pendengar, meskipun kita tidak pernah tahu mengenai apa dan seberapa besar balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, namun kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ganjaran yang setimpal. Tidak ada amalan sekecil apapun yang tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kita pun senantiasa mengingat salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita mengetahui bagaimanakah Islam mengajarkan tata cara dalam berbicara yang baik, sehingga kita tidak terjerumus dalam limbah dosa yang disebabkan oleh lidah kita, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu ada ilmunya,
Dan Islam adalah agama yang memiliki aturan atas setiap aktivitas kehidupan umatnya, dari masalah-masalah yang kecil hingga masalah-masalah yang besar. Maka sudah menjadi kewajiban umat muslimah untuk terus menuntut dan memperdalam ilmu Islam agar tidak salah dalam melangkah, agar tidak salah dalam berucap. Adapun adab-adab dalam berbicara yang harus kita ketahui, yang pertama, berpikirlah sebelum berbicara. Pendengar, hendaknya segala sesuatu yang kita ucapkan merupakan kalimat atau kata-kata hasil pemikiran dan perenungan dari dalam hati nurani, bukan merupakan kata-kata yang terlontar sembarangan alias asbun asal bunyi. Pikirkanlah apakah ucapan yang akan disampaikan merupakan sebuah kebenaran dan kebaikan atau bukan. Tanyakan terlebih dahulu pada hati nurani, apakah ucapan yang akan dilontarkan berbau maksiat atau tidak. Dan tentunya pemikiran serta perenungan tersebut pun harus dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi sebaiknya kalimat atau kata yang kita ucapkan mengandung nilai-nilai kebaikan. Pendengar yang budiman, berkata yang baik juga merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun masih suka mengucapkan kata-kata kotor, dusta, masih gemar bergosip, suka memfitnah, serta perkataan-perkataan berbau maksiat yang lain, bisa dikatakan bahwa imannya masih pincang atau cacat. Sekiranya kita tidak mampu untuk berbicara yang baik, atau kita merasa bibir ini gatal manakala mendengar orang bergosip, maka sebaiknya menjauhlah dari hal-hal tersebut. Jangan ikut mendengarkan supaya tidak terpancing untuk ikut serta. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam. Kemudian pendengar, kita lanjutkan adab yang selanjutnya, yaitu adab yang kedua, berbicara dengan jelas dan tidak bertele-tele. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berbicara dengan jelas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh semua yang mendengarkan. Hindari kebiasaan berbicara bertele-tele yang dapat menyebabkan orang yang mendengar justru menjadi tidak mengerti maksud yang akan disampaikan. Selain itu, pembicaraan yang bertele-tele juga akan menimbulkan kejenuhan dan rasa tidak nyaman kepada orang yang mendengarkan, dan akhirnya pembicaraan tersebut dapat menghilangkan keikhlasan dari orang yang mendengarkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti di hari kiamat ialah orang yang banyak omong dan berlagak dalam berbicara. Oleh karena itu pendengar, ucapan yang jelas dan tidak bertele-tele akan mengurangi terjadinya kesalahan pengertian orang yang mendengar dalam menangkap dan mengartikan maksud dari pembicara. Ucapan yang jelas di sini tentunya juga mengandung pengertian tidak terlalu cepat sehingga kata per kata dapat terdengar dengan baik oleh orang yang mendengarkan.
Selanjutnya, adab cara yang ketiga adalah tidak mengucapkan kebatilan. Salah satu yang juga termasuk di dalam adab berbicara adalah menghindarkan diri dari perkataan yang batil, yaitu membicarakan kebatilan tanpa tujuan yang dibenarkan syariat. Pendengar yang budiman, banyak sekali manusia yang terjerumus dalam perkara yang satu ini. Dan sebagian besar penyebabnya adalah karena mereka menganggap sepele terhadap apa yang akan dan telah mereka ucapkan. Ketika mereka mengucapkan satu kebatilan, sebenarnya hati kecil mereka mengerti bahwa ucapan tersebut tidak baik. Namun, seolah ada bisikan kecil yang menyusup ke dalam hati, kemudian berkata lirih, namun begitu dahsyat pengaruhnya. Misalnya saja perkataan, itu kan masalah sepele. Ah, cuma bercanda kok, dan sebagainya. Bisikan-bisikan semacam itulah yang akhirnya membuat seorang dengan percaya diri tanpa rasa bersalah maupun berdosa mengucapkan kebatilan tersebut. Sungguh merugilah orang-orang yang sampai saat ini masih mempertahankan dan mengikuti bisikan-bisikan semacam itu. Ketahuilah bahwa bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menganggap sepele terhadap sesuatu yang kita anggap besar. Dan sebaliknya, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menganggap besar terhadap sesuatu yang kita anggap sepele. Karena hanya dialah yang maha tahu atas segala sesuatu, hanya dialah yang maha benar. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis hasan sahih riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah yang artinya, sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ia tidak mengira akan mendapatkan demikian sehingga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala keriduannya bagi orang tersebut sampai nanti hari kiamat. Dan seorang mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dikiranya akan demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya yang demikian itu sampai hari kiamat. Cobalah renungkan sejenak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut pendengar, betapa perkataan yang dianggap sepele tersebut ternyata dapat menjerumuskan seorang ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala hingga datangnya hari kiamat kelak. Tentunya kita berlindung dari hal tersebut. Kemudian ada bicara yang selanjutnya adalah tidak berkata keji dan mencela. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai hal ini telah diriwayatkan secara sahih dari Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukanlah seorang mukmin jika suka mencela, melaknat dan berkata-kata keji. Dengan kata lain, hadis tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berbicara dalam kebaikan. Oleh karena itu, jika seorang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi kata-kata keji yang akan terlontar dari mulutnya. Seorang yang beriman akan selalu berusaha dengan keras untuk menahan nafsu yang selalu mengajaknya untuk emosi dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang keji atau kotor, menjauhi kebiasaan mencela yang dapat menyakiti hati orang lain. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab yang bisa kita bahas berkaitan dengan adab bicara. Masih ada beberapa adab yang lainnya,
masih berkaitan dengan ada bicara dan insya Allah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak WhatsApp diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang menikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes

0: kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
1: You are listening 100% Music.

0: Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Kebun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94 0812 56 24 74
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: bersih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494, 0812-56247494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram.

0: dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Pembangunan.
3: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
4: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
3: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
4: Resikonya apa, Gin?
3: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
4: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
5: Yeah.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
3: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
1: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagreen
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau punggih,

0: ambil satu genggam daun pegagan dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: You are listening 100% Music Station.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang sama lidah.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
0: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...